0: 22 kita akan update info Super Sport pagi hari ini. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi tuan rumah Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada Kamis 3 September 2026. Indonesia membutuhkan kemenangan setelah bermain imbang melawan Malaysia pada pertandingan pertama. Pelatih Nova Arianto menilai Laos memiliki kecepatan dan juga semangat juang yang perlu diwaspadai. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 waktu setempat di Vientiane, Laos.
1: Super Sport.
0: Informasi berikutnya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan juga Muhammad Reza Pahlevi melaju ke babak 16 besar China Master 2026. Unggulan ke-6 tersebut mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Ju di dua game langsung pada 21-18, 21-16 dalam pertandingan yang berlangsung selama 43 menit. Sabar Reza selanjutnya akan kembali berjuang untuk menjaga peluang Indonesia di turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut.
1: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
0: Pasangan voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar dan juga Sofyan Rahman dijadwalkan menghadapi Jepang pada pertandingan ketiga Pool E Kejuaraan Asia Voli Pantai AVJ 2026 pada Kamis 3 September 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Sanlook, Tiongkok ini sekaligus menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Peraih medali emas berhak mendapatkan tiket ke Olimpiade. Indonesia sebelumnya bergabung pada Jepang, tentunya bersama dengan Jepang, Kazakhstan, dan juga Hong Kong di Pool E.
1: Super Sport. Pro 22 Super Sport. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

zaman Pro2, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh

Teman Pro2, buat kalian yang suka film horor, film religi, horor religi ya, ada tontonan baru buat kalian nih Teman Pro2, judulnya Munafik Melawan Iblis, mulai tayang di bioskop hari ini nih Teman Pro2. Dan film garapan Guntur Soeharjanto ini memadukan teror supranatural dengan cerita tentang kehilangan, trauma dan juga pergulatan keimanan nih Teman Pro2. Jadi bukan cuman soal jump scare-nya aja, tapi juga membawa cerita yang cukup emosional nih Teman Pro2. Dan buat kalian tentunya salah satu list ya, bisa buat kalian catat gitu kan ya, tanggal hari ini mulai untuk film Munafik Teman Pro2 ada si Arya loh. Tapi kali ini genrenya lebih ke horror ya. Aduh takut, aku sempet nonton trailernya dan agak ngeri pas itu tuh jenazahnya dibawa tuh. Aduh, agak-agak berinting-berinting ya Teman Pro2. Tapi gak apa, buat kalian yang suka horor pasti ini greget banget sih filmnya. Jangan lupa nonton ya Teman Pro2. Dan kali ini aku mau menyapa dulu yang udah gabung di 0811-2511-025. Halo Mbak Tri. Ada King Kong, ada buaya. Daripada bengong yuk join Mbak Ajeng yang paling ceria. Asik. Kenapa samainnya sama King Kong gitu loh. Oh King Kongnya sama bengong deng ya. Oh ya gak apa-apa deh. Ada King Kong, ada buaya. Gak enak semua Mbak. Wes King Kong ana boyone. Ya ampun. Ke Pantai Drini sangu babi ya. Semoga hari ini penuh bahagia. Request dong lagunya BTS yang Home. Okay. Aku tadi belum muter kan ya BTS ya. Kalau gitu kalian belum muter ya, satu lagu BTS Home spesial untuk Kak Tri di pelayan. Ini dia. I'm exhausted.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kali ini kita akan update terlebih dahulu informasi perakiran cuaca wilayah Bandara Yaya dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 3 September 2026 dan kita akan awali dari wilayah Bandara Yaya bersama dengan Prakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Hari ini 3 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, teman berdua, itu tadi informasi perakhiran cuaca wilayah Bandara Yia di hari ini, edisi Kamis 3 September 2026 bersama dengan Prakirawan Winas, dan kita akan update informasi perakhiran cuaca wilayah daerah Simo Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Handy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti kembali diprediksi berawan, dan untuk dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara

0: Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Baik, terima kasih perakirawan Hendy dan juga Wines yang telah mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah daerah Sima Yogyakarta juga YIA. Di hari ini edisi Kamis 3 September 2026, tentunya teman Pro2 bisa update informasi perakiran cuaca setiap jam 7.30 di Pro2 Jogja. So, stay tune di 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

kedua, selain horor, buat kamu para pecinta nobar, asik nobar lagi nonton bareng ya. Ada juga film drama yang tayang mulai hari ini loh teman berdua, ada Babi Udon. Baby ya, bukan Babi dong, Baby dong jeng, gimana sih? Baby Udon teman berdua, dan film ini mengangkat cerita tentang cinta, perjuangan mendapatkan buah hati sampai kehilangan teman berdua. Denny Sumargo nih menjadi salah satu pemeran utama dalam film yang terinspirasi dari kisah nyata teman berdua. Dan buat kalian yang mencari tontonan yang lebih menyentuh emosional, Baby Udon nih bisa jadi masuk pilihan list kalian. Kalau aku lihat spoilernya, spill dari kontennya, apalagi waktu Denny Sumargo ini ya totalitas banget tuh di apa rumah sakit tuh, kayak aduh penasaran banget nih kira-kira gimana gitu loh ya. Tapi buat kalian yang hari ini agak longgaran ataupun sore nanti ya pengen nonton, langsung gas aja sih kataku mah, mumpung ada nih Baby Udon nih teman berdua yang jadi list kalian, dan tentunya dari kisah nyata ya, terinspirasi dari kisah nyata teman berdua. Oke, kalau gitu aku menyapa dulu yang udah gabung di 08112511025. Ada Teo di Magelang. Halo Teo. Halo sepada Pro 2 Jogja, ini Teo di Magelang, mau request lagunya Everything You Are. Oke, Everything You Are ya. Aku siapkan dulu Everything You Are buat Kak Teo di Magelang yang udah gabung. Thank you, matur nuwun. Dan juga ada yang udah gabung kali ini di 08112511025. Siapa nih? Kak Tri katanya, Mbak, aku izin sikit ya, mau takziah gone wong-wong tonggo kabeh. Oh ya, siap Mbak Tri, semoga tetangganya diberikan husnul khatimah ya Mbak Tri ya. Dan kali ini ada juga Everything You Are tadi dari Kak Teo di Magelang, udah ready ya nih ya lagunya. Dan juga ada satu lagi yang udah gabung di Pacitan nih, dari Pacitan. Halo, hampura kakak, masih ngantuk, ku naon atuh. Oh, ini Pacitan tapi kok bahasa Jawanya bahasa Jawa Sunda? Ini teh kenaon atuh? Suka nginjeng kak, ini Yuyun di Wareng Punung, Pacitan. Mau request lagu punyanya Jungko, Standing Next to You, buat teman-teman berdua. Selamat pagi ya, beraktivitas juga. Buat kakak, selamat tugas, selamat sehat selalu dan juga tetap semangat. Ada Cica di atas nampan, salah ucap mau dimaafkan, asing. Ada Cica di atas hiu, kalau salah ucap mohon I love you. Ngasal aja nih penyiar satu nih emang. Oke, Kak Yuyun siap. Aku carikan dulu ya lagunya Cica tadi. Cica tidak dinding ya, bukan ya. Lagunya tadi Jungko, Standing. Kalau gitu lagunya kita ke Hindia dulu. Habis ke Hindia kita ke apa namanya, Cina ya kan. India dong. India, Cina. Habis itu ke Vietnam ya kan. Oke, ada Hindia Everything You Are, requestnya Kak Teo di Magelang yang tadi udah gabung di jam 7, tapi aku baru bisa putaran di jam 7.52, sejam dong. Maaf ya, karena rangkaiannya kan banyak banget tuh kan, yang gabung juga banyak banget. So, buat kalian yang mau request langsung aja deh gabung di 0811 2511 025. Saatnya aku bacain buat kalian. So, ini dia Hindia Everything You Are for you.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. It take up every corner of my mind. What you gonna do now? 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kali ini masih bareng aku Safira Ajeng, teman Pro 2. Dan kali ini nih ya, aku mau share ke kalian nih untuk list lagunya di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, teman Pro 2. Listnya ada apa aja, Jeng? Siap, teman-teman. Nih, aku tulisin dulu ya. Dan kali ini akan aku bacakan buat kalian yang bergabung di segmennya Jamu nomor 1. Ada Ejita, Frutinitas, ada Adrian Khalif, 2001 kali, ada Barcelona, Ruang Baru, ada Justin Bieber, Sorry, ada One Direction, Perfect, teman Pro 2. Oke, aku ulangi lagi ya buat kalian, jangan sampai ketinggalan. Ada Ejita, Rutinitas, Adrian Khalif 2001 kali, ada Barcelona, Ruang Baru, sama Justin Bieber, Sorry, the last one is One Direction, Perfect. So buat kalian jangan lupa gabung di segmennya Jamu, dan nanti lagu yang paling banyak akan aku puterin di jam 8.45. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan moko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nofimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal digunakan saat bersama orang asing, dan banmal digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

0: Masih ada buat kamu waktu teman berdua yang belum gabung di segmennya jam-jamnya lagu kamu nih. Dan kali ini aku bacakan satu persatu ya yang udah gabung. Ada Kak Taufik, ada Kak Aziza, ada Kak Afif di Sumenep, ada Kak Mesya di Condong Catur, ada Kak Andar di Purworejo ya. Dan kali ini segmennya jamu ada lagunya Jita Rutinitas, ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Barcelona Ruang Baru, Justin Bieber Sorry, ada One Direction Perfect Cell. Buat kalian yang belum gabung ataupun belum ngelis lagu yang menjadi pilihan kalian, langsung join aja karena nanti di jam 8.45 segera akan aku puterin lagunya. So ini dia segmennya jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Polisi promosiin judi online. Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
1: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
0: Oh gitu. Hah, serem juga ya.
1: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
0: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

bertemu sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

masih ada 3 menit buat kamu yang belum gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Teman berdua ada Ijtihad Rutinitas, Adrian Khalif 2001 kali, Barsena Ruang Baru, ada juga Justin Bieber Sorry, dan juga One Direction Perfect. So buat kamu yang belum gabung dan belum ngelis nih ya, langsung join aja di 0811-2511-025. Aku masih kasih waktu nih 3 menit buat kamu yang gabung kali ini di segmennya jamu-jamnya lagu kamu.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Sudah tiba saatnya kali ini. Akhirnya aku bacakan yang udah gabung di 0811-2511-025. Ya, aku nafas dulu ya. Oke, teman-teman dua, semangat banget nih ya. Aku soalnya mau puterin lagunya Jamu. Udah di jam 8.47 ya, mbak. Blas rong menit ini. Oke, kali ini teman-teman dua, satu persatu akan aku bacakan yang udah gabung. Kali ini ada Kak Taufik di Godean. Minta dong lagunya nomor 1 sama 2. Ingirit banget Kak Taufik. Harusnya kan 3. Ada juga Jita Fadrian dari Kak Aziza. Ada Kak Afif di Sumenep. Minta lagunya Adrian, Justin Bieber sama One Direction. Meisha Condong Catur, Barsena, Adrian sama One Direction. Kak Andar minta lagunya Adrian, Barsena sama One Direction. Kemudian ada Kak Yuli, minta nih lagunya. Oh gak minta ya, cuma tanya aja nih. Oke, kalau gitu siap-siap. Ada Kak Rana juga yang minta lagunya Justin Bieber, One Direction sama Adrian Khalif. Wow, paling banyak berarti ini ada di Adrian Khalif ya, 2001 kali. Dan nanti akan aku lanjutin sama One Direction, perfect. Dan terakhir ada Justin Bieber, Sorry teman-teman dua. So, thank you teman-teman buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu-jamnya lagu kamu. Soalnya aku puterin dulu, ini lagunya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.

Justin Bieber, Sorry, juga ada One Direction, Perfect, teman berdua. Habis itu ada Adrian Khalif tadi ya, 2001 kali udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Tapi tenang teman berdua, masih ada 1 jam aku menemani kamu sampai nanti di jam 10. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget ya. Jangan ragu, jangan takut, langsung WhatsApp aja di nomor kita di 0811-2511-025. Masih ada deretan lagu yang siapa aku putarin nantinya dan juga informasi yang akan aku share ke kalian. So, stay tune di 102.5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruangan khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Ngomongin Jogja emang gak ada habisnya, event-eventnya selalu punya gebrakan terbaru teman Pro 2. Bahkan gak hanya kalau kita ngomongin Jogja kan pasti event-event seni, budaya. Kemarin juga ada konser dalam rangka peduli ke NTT ya teman Pro 2. Musisi-musisi Jogja yang ada mulai dari Denny Chana lagi. Pokoknya musisi-musisi musik ya. Musisi musik lagi jeng, gimana sih. Pokoknya lagu-lagu pop Jawa yang lagi trending. Dan itu dinyanyikan di konser. Dan nyanyi bareng banyak banget teman-teman Pro 2 yang udah hadir gitu kan. Dan memberikan satu hal yang luar biasa gitu kan ya. Bahwa dari dunia musik juga memberikan kepedulian kepada bencana alam yang ada di NTT teman Pro 2. Dan tentunya ada juga besok di hari Minggu teman Pro 2 ada event yang diikuti oleh ribuan peserta di Jogja nih ya, di kawasan Malioboro. Jadi nanti akan melintasi kawasan Yogyakarta yang penuh dengan berbagai heritage teman Pro 2. Jadi ada event TNI Run yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 September 2026 di samping ataupun di lokasi pasnya sih di kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kamu yang kemarin udah daftar, besok jangan lupa ya. Bangun pagi ya kan, gosok gigi. Oh enggak dong. Bangun pagi dan tentunya nanti diawali untuk eventnya di jam 4-an sudah mulai opening seremoninya teman-teman berdua. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan ya yang ikut TNI Run 2026. Kamu ikut gak jeng? Lihat aja nanti ya gimana, ikut apa enggak nih. Tapi yang tahun kemarin aku juga ngerasa bahwa eventnya tuh keren banget sih teman-teman berdua. Eventnya itu perpaduan antara teman-teman yang memang sudah casis ataupun yang sudah memang udah gabung di TNI, kemudian ada juga yang dari umum. Bahkan kemarin juga sempat ada teman-teman, mohon maaf, difabel ya, yang bergabung gitu kan ya. Tapi itu emang perpaduan yang luar biasa. Dan uniknya nih teman-teman berdua, di event yang tahun kemarin yang star ataupun yang flag off itu baru selesai di paling akhir, itu udah ada yang finish. Coba kebayang gak sih 10 km sama 5 km udah ada yang finish, kebayang gak berapa pace-nya teman-teman juga. Buat kalian yang lagi suka lari pasti kayak, kok bisa yang star aja baru akhir, baru mulai nih kan. Yang star paling akhir nih baru mulai flag off, masa iya udah datang yang finish lagi. Wah keren banget sih, makanya kayak penasaran banget sih sama TNI Run 2026 nih kayak gimana. Masih ada juga event-event di tanggal 13 September, event lari banyak banget teman berdua. Tapi nanti akan aku infoin buat kalian, jadi jangan sampai ketinggalan infonya ya. Dan kali ini aku mau puterin lagu Lomba Singkir buat kalian yang kali ini lagi lomba. Masih ada lomba-lomba kah? Ada dong, di RRI juga ada teman berdua. Lombanya spesial peringatan Hari Radio. Wow, Hari Radio 2026 nih kira-kira ada gebrakan apa ya buat kalian yang gabung di Bintang Radio. Semoga lancar ya teman Pro 2, pokoknya semangat deh. Dan kalian lomba sihir buat kamu yang udah gabung di 102.5 FM, tentunya yang lagi perjalanan, yang lagi kerja, yang lagi ngantri bensin ya kan, pokoknya semangat ya. Semoga kemis kali ini semakin manis untuk kamu yang paling manis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Spagda. Selamat pagi teman Pro 2 kali ini tentunya buat kamu teman Pro 2 kalau selama ini ya masih cari informasi ataupun film-film yang sekiranya menarik teman Pro 2. Tadi ada Baby Udon teman Pro 2 yang bisa jadi rekomendasi kalian untuk nonton ya kan. Dan tentunya film Baby Udon ini ternyata sudah mendapat respon emosional dari penonton dalam gala premier di Makassar kemarin teman Pro 2. Siapa yang kemarin gabung coba? Barangkali kalian mendengarkan dari Makassar bagi era digital ya kan. Dan film ini tuh membawa kisah cinta, perjuangan memiliki anak dan juga kehilangan. Dan ceritanya ini dibuat dekat dengan kehidupan sehingga enggak heran ya kalau misalkan penonton itu bisa terbawa suasananya. Dan filmnya udah tayang di bioskop teman Pro 2 mulai hari ini 3 September 2026. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan tentunya. Dan next aku mau bacain yang udah gabung kali ini di 08112511025. Ada Kak siapa nih? Septian ya yang gabung ya. Minta lagunya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Oke, Kak. Siap. Udah ready ya kali ini lagunya aku mau puterin buat Kak Sal. Kak Sal lagi. Habis menyanyi Sal Priadi. Oke, ini dia. Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, adik aku kok lebih pendek dan kecil dibanding adik kamu ya? Padahal seumuran. Apa adik aku stunting ya?
3: Anak yang kecil dan pendek belum tentu stunting. Tapi anak stunting pasti kecil dan pendek karena kurang gizi.
2: Wah, baru tahu aku.
3: Perbaiki aja gizinya supaya tumbuh kembangnya membaik.
2: Iya ya, apalagi anak-anak sekarang kan suka jajan sembarangan. Nanti aku bilangin mama deh.
4: Yuk bantu orang tua kita jaga kesehatan keluarga. Ingatkan untuk makan makanan bergizi, minum susu atau ASI untuk adik bayi, rajin makan sayur juga buah, dan rutin ke posyandu. Karena keluarga sehat dimulai dari kita semua.

teman Pro 2, September kalian udah ceria belum? Katanya ada tuh September ceria. Yes, September S-nya apa? S-nya senyum deh kapan aja. Ada juga yang bilang, Mbak, September ini gak ada libur katanya nih. Kenapa ya? Ini tanggalnya biru semua buat kamu ya, teman Pro 2. Gak apa-apa, pokoknya semangat ya. Semoga September kali ini bener-bener apa ya, bisa terwujud lah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan gitu kan ya. Dan kali ini aku dong mau menyapa lagi yang udah gabung di 0811 2511 025, teman Pro 2. Ada siapa yang udah gabung kali ini? Wow, ada Kak Yuli. Kak Yuli gimana Kak Yuli? Kak Yuli agak ini ya, semalam yang dapat buku ya Kak Yuli ya di Karawang. Pokoknya jangan lupa gabung terus ya Kak Yuli di book review tentunya ya. Dan kalau kita ngomongin event-event di September, teman Pro 2, emang September ini Jogja memang makin padat ya. Mulai dari ada pameran buku, ada event lingkungan. Besok sore itu ada di Geraha Tama Pustaka. Kalau kamu ingin gabung di sana, ada bedah buku, budaya, dan lainnya. Ada juga kegiatan-kegiatan festival religi, budaya, dan salah satu yang udah berlangsung itu adalah People's Conservation Summit, teman Pro 2. Dan sementara ada juga Big Bad Wolf yang mulai hari ini menyapa para pecinta buku. Jadi buat warga Jogja, September ini bukan hanya event-event yang fun aja atau produk, bisa jadi event-event literasi yang penuh informasi unik. Dan September ini bakal jadi bulan yang cukup ramai. Jadi tinggal pilih mau datang ke event yang mana, dan kamu juga bisa sesuaikan waktu kamu. So, supaya makin seru Septembernya, kali ini ada satu lagu September Ceria for you, teman-teman.

September S-nya, semoga yang kamu inginkan semuanya terwujud di bulan ini teman berdua, dan apa yang kamu cita-citakan benar-benar diijabah ya teman berdua. Dan gak kerasa udah hampir jam 10 teman berdua, saatnya aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Terima kasih yang udah gabung kali ini di siaranku ya teman berdua, mulai dari jam 5 tadi loh ya. Setia nemenin aku tadi udah gabung juga di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Saya kali ini saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu teman berdua. Thank you matur nuwun yang udah gabung. Pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, jangan sampai ketinggalan ya Pro 2. Dan juga tentunya kamu bisa menyimak melalui aplikasi Area Digital juga. Jadi gampang banget lah pokoknya, sekarang bisa kamu dengarkan dimanapun kapanpun gitu kan ya, kecuali jam 1 sampai jam 4 ya. Pagi gak ada, jelas jelas off teman Pro 2. Jadi jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja dan di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Saatnya aku Safira Jeng pamit dulu. Bye bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 3 September 2026 bersama saya Gatri Syahjak.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Vladivostok, Federal Rusia pada hari Rabu kemarin. Pesawat kepresidenan Garuda 1 yang membawa kepala negara mendarat sekitar pukul 10.45 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok ini untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin pada kegiatan Eastern Economic Forum atau EFF ke-11, kegiatan yang berlangsung sejak 1 hingga 4 September 2026 ini digelar di Far Eastern Federal University. Ketibaan Presiden Prabowo di Bandar Udara Internasional Vladivostok, Federal Rusia ini disambut oleh sejumlah jajaran pejabat Federal Rusia, seperti diantaranya Vice Governor of Primorye Region Said Yusupov dan Minister of Foreign Relations of Vladivostok Konstantin Sidorenko. Selain itu, turut hadir Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus Jose Antonio Morato Tavares. Selanjutnya juga turut hadir Atase Pertahanan KBRI Moskow Marsma TNI Budi Susilo serta Konsul Kehormatan RI di Vladivostok Anton Zubko. Kedatangan Kepala Negara menjadi bagian penting dalam penguatan hubungan Indonesia dan Rusia pada berbagai bidang. Hal ini ditandakan dengan posisi Presiden Prabowo pada pertemuan EFF ke-11 di Vladivostok tersebut, yakni sebagai tamu kehormatan utama. Kehadiran Presiden dalam gelaran EFF ini merupakan yang pertama kalinya. Diketahui pada tahun 2025 lalu, Kepala Negara juga hadir dalam acara tersebut sebagai tamu kehormatan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. BMKG mencatat gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Hingga hari ini, Kamis 3 September 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, tersusulan yang mengguncang wilayah NTT. BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara gempa susulan dengan kekuatan paling kecil yang berhasil tercatat berada pada magnitudo 0,6. BMKG juga mencatat sebanyak 36 gempa susulan memiliki kekuatan magnitudo di atas 5. Dari keseluruhan aktivitas gempa susulan tersebut, sebanyak 168 kejadian dilaporkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Info Pro 2. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola, dilansir dari ABC News hari ini. Penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah. Perpindahan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penyebaran virus. Aksi mogok tenaga kesehatan turut menghambat upaya penanganan wabah. Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di lokasi-lokasi pengungsian karena para pengungsi telah hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pekan lalu, virus Ebola dilaporkan menyebar ke 2 zona kesehatan baru dan WHO mengatakan wabah tersebut belum terkendali. WHO memperingatkan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016. Wabah tersebut menjadi yang paling mematikan dalam catatan sejarah dengan menewaskan lebih dari 11.000 orang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin dia?

Masih di 102,5 FM, Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro2, selamat siang. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Sebahagia aku nih, teman Pro2, hari ini bisa nemenin kamu lagi di santai siangnya Pro2 Jogja. Semoga siang hari ini kamu tuh udah pada sarapan, ya kan? Terus juga udah mempersiapkan diri gitu ya, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas ataupun juga semua semua pekerjaan gitu kan ya, biar tidak ada pekerjaan yang tertunda dan nanti malah ketumpuk-tumpuk, teman Pro2. Buat kamu teman Pro2 yang siang hari ini pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget ya, langsung aja kamu tuh gabung dengerin 102,5 FM dan gabung ke nomor WA Pro2 di 0811-251-1025. Dan untuk kamu teman Pro2 yang pengen request lagunya, tunggu ya, abis ini aku bakalan kasih kamu 20 list lagu yang bisa kamu pilih di segmen Pro2 Hit List. Udah aku siapin, tenang aja. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku akan kembali tapi setelah yang satu ini.

Ya teman pro 2, buat kamu yang udah gak sabar pengen dengerin lagu favorit kamu, nah ini dia, aku udah nyiapin 20 daftar lagu nih teman pro 2. Dan tentunya di siang hari ini aku udah nyiapin 10 lagu Indonesia. Di antaranya lagunya Divki Halif, Seandainya, Anji, Putus atau Terus, Sheila on Seven, Sederhana, Marion Jola, Kawin Lari, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Aidy Gita, Frutinitas, Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia, For Revenge, Serana, Salma Salsabil Hacu, dan juga lagunya Eka Gustiwan, Come and Drive On. Terus juga untuk 10 lagu manja, ini kamu bisa memilih di antara lagu Harry Styles, American Girls, BTS, Come Over, Bruno Mars, Risky Roll, terus juga lagunya Taylor Swift, Opalite, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Jungkook, Dreamers, terus juga ada Zayn Malik featuring Sia, Dusk Till Dawn, terus juga ada lagunya Henry Moody, Miss You, Tame Impala featuring Jenny, Dracula, dan juga lagunya Shakira, Dai Dai. Dari kedua puluh lagu ini kamu mau pilih yang mana, teman pro 2? Langsung aja kamu kirim pilihan kamu ke 0811-251-1025. Abis ini aku bakalan langsung kirimin ke, puterin lagu-lagu yang tentunya bakalan yang udah dipilih gitu ya sama teman pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Youtuber Pro 2, aku akan memulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah gercep langsung gabung ke 0811251125. Ada Azizah di Klaten yang pilih lagunya Divki Halif, Anji, Sheila on 7, ID Gitaf dan juga Gea Indrawari. Terus juga lagunya Sheila on 7 ini juga udah dipilih sama Bayu di Godean.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi nih. Aku bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Berikutnya aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Bayu di Godean. Dia pilih lagunya Shakira, Jungkook, Sheila on 7 dan juga Serana. Tadi yang Sheila on 7 udah ya. Kita ke lagu manca dulu nih teman Pro 2. Nur Rahman di Concat pilih lagunya Sheila on 7 Sederhana, udah aku puterin tadi ya. Lagunya Shakira ini juga dipilih sama Lara, terus juga lagunya Jungkook juga gitu ya kan. Abis itu Lara juga pengen dengerin lagunya Taylor Swift, terus tadi Sheilanya udah, Salma Salsabil, terus juga sama Gea Indrawari teman Pro 2. Nanti aku bakalan puterin lagu-lagunya tapi abis yang ini teman Pro 2. Kita ke lagu manca dulu nih teman Pro 2, dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang belum ikutan gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini, monggo silahkan gabung ya. Kita masih punya banyak lagu nih yang belum diputar ya. Di antaranya ada lagunya Marion Jola, Kawin Lari, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Aidy Gita, Frutinitas, terus For Revenge, Serana, Salma Salsabil, Hacu, Eka Gustiwana, Come and Drive On, terus juga lagunya Harry Styles, American Girls, BTS Come Over, Bruno Mars, Rizky Roll, terus juga ada lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lagunya Zayn Malik featuring Sia, Dusk Till Dawn, terus juga lagunya Henry Moody, Miss You, Tame Impala featuring Jenny Dracula. Dari beberapa lagu ini kamu mau pilih yang mana dulu teman Pro 2?

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Ya teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang udah gabung ke 0811-2511025 ya. Dan tentunya untuk hari ini aku tuh mau puterin gitu ya lagu-lagu yang tentunya sudah di request sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-2511025. Dan untuk kamu yang lagu-lagunya belum aku mainkan, sabar ya. Ini lagu-lagu yang belum aku puterin itu adalah lagunya Aidy Gitaf, Rutinitas gitu ya. Terus juga ada lagunya Gea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Terus juga ada lagunya For Revenge, Serana. Abis itu ada Salma Salsabil. Terus oh udah itu aja dulu ya kan. Well anyway, buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung tapi lagu-lagunya belum aku puterin, ya udah ya, sabar aja dulu gitu. Karena aku bacain WA-nya itu kan urut dari bawah teman Pro 2. Jadi makanya kalau misal mau gabung di Pro 2 Hitlist harus cepet-cepetan nih teman Pro 2, biar lagu-lagunya tuh biar segera aku puterin ya. Ya udah, abis ini aku langsung puterin 3 lagu gitu ya, lagu Indonesia yang udah dipilih sama teman Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek, umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

untuk kamu teman pro 2 yang tentunya siang hari ini lagi ngeluh kepanasan gitu ya kan. Kadang-kadang orang atau manusia tuh kayak agak aneh gitu gak sih teman pro 2, karena dikasih panas ngeluh panas ya kan, terus juga dikasih hujan ngeluh hujan juga gitu ya kan. Jadi ya udahlah ya, dinikmatin aja, disyukurin aja. Kalau emang kamu lagi kepanasan di luar rumah atau di luar ruangan gitu ya, ya udah mungkin kamu bisa neduh dulu gitu ya. Mungkin kalau di kampus itu biasanya tuh kan masih banyak pohon-pohon gede yang bisa bikin sejuk gitu kan ya. Terus juga kalau misal di tempat kerja kamu tuh ada AC, nah alhamdulillah gitu ya kan. Terus juga biasanya kalau misal toh nggak ada AC, itu biasanya juga disediain kipas angin gitu ya. Itu kan lumayan tuh ya kan. Nah ini nih repot kalau misalnya di tempat kerja ataupun juga di sekolah ataupun juga di kampusnya tuh nggak ada kipas angin, nggak ada AC, terus juga mungkin suasana sekitarnya pun juga minim pohon-pohonan gitu ya. Wah ini bisa kerasa panas banget sih teman pro 2. Padahal kalau misal kita lagi kepanasan terus juga keringetan, itu biasanya juga jadi enggak nyaman. Terus juga mungkin yang enggak nyaman aja gitu teman pro 2 ya. Jadi ya di mau di gimana-ginain ya, dijalanin aja dulu gitu teman pro 2 ya, karena memang kondisinya lagi kayak gitu, mau gimana lagi gitu ya kan. Lanjut nih, aku mau puterin lagi lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama teman pro 2 yang udah gabung. Ada Meisa di Condong Catur, dia pilih lagunya Anji, Ivan Seventeen For Revenge sama Bruno Mars. Tadi Anji sama For Revenge udah aku puterin ya. Terus juga ada Taufik di Godean, pilih lagunya Marion Jola dan For Revenge. Kita ke lagu manca dulu ya. Andar di Purworejo pilih lagunya Anji, Ivan Seventeen, Bruno Mars dan juga Shakira. Tadi Shakiranya udah. Terus juga Afif di Sumenep, dia pilih lagunya Rizky Roll, Bruno Mars, terus juga Taylor Swift, Shakira, Salma Salsabil dan juga Sheila on Seven. Terus ada Endang di Klaten, dia pilih lagu nomor 5 Ivan Seventeen dan juga manca nomor 3 Bruno Mars ya. Terus juga ada Kak Tri di Playen, dia pilih lagunya BTS, Zayn Malik featuring Sia, Henry Moody dan juga Jungkook. Tadi Jungkooknya udah Kak Tri, jadi aku puterin yang lainnya dulu gitu teman pro 2. Ada lagunya Bruno Mars, terus juga lagunya BTS dan juga lagunya Zayn Malik. Abis ini aku bakalan puterin buat kamu teman pro 2 yang masih belum ikutan gabung di pro 2 hitlist yang hari ini. Boleh langsung aja kamu gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem. Ada semuanya.

Dewapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu.

Tentunya udah dipilih nih sama teman perdua yang tentunya sudah gabung ke 0811251025. Tadi lagu Indonesia yang belum aku putar ada lagunya Ivan Seventeen ya kan. Terus juga lagunya Marion Jola, Kawin Lari. Terus juga ada lagunya siapa lagi tadi? lagunya ini nih teman perdua. Lagunya tadi For Revenge udah ya, Gia Indrawari udah. Berarti tinggal Ivan Seventeen dan juga lagunya Marion Jola yang Kawin Lari. Terus juga untuk yang lagu manca ini ada lagunya Henry Moody, terus juga lagunya Jungkook tadi udah, terus sama lagunya Tame Impala featuring Jenny Dracula yang belum aku putarkan ya. Yang lagu Indonesia sih ternyata masih ada lagunya Eka Gustiwana nih yang belum aku putar juga gitu ya. Jadi mungkin nanti sekalian aja aku puterin lagu-lagunya gitu ya. Walaupun belum ada yang milih tapi ya udah enggak apa-apa. Yang penting lagu-lagunya itu bisa menghibur kamu teman perdua yang tentunya siang hari ini lagi dengerin 102,5 FM. Yang dengerin via RRI Digital juga semoga kamu suka lagu-lagunya yang aku puterin siang hari ini. Dan buat kamu teman perdua yang belum tahu RRI Digital itu apa, jadi RRI Digital itu adalah satu aplikasi di mana kamu bisa mendengarkan Pro2 Jogja gitu ya, dan juga Pro2 seluruh Indonesia. Terus abis itu bisa dengerin Pro1 seluruh Indonesia, ada Pro3, terus juga ada Pro4 seluruh Indonesia, ada podcast, ada Channel 5, aduh pokoknya banyak banget deh. Jadi enggak bakalan rugi gitu ya, kamu download satu aplikasi tapi udah bisa dengerin banyak sekali channel radio teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serena Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serena Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serena Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serena Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Prodway Weekly Hits.

0: Diana.
1: Ya teman Pro 2, itu dia beberapa, banyak ya. Banyak lagu yang tentunya sudah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke Pro 2 Hitlist siang hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya udah bergabung di siang hari ini. Udah bantuin pilih lagu-lagunya, terus juga udah dengerin gitu ya. Nah tentunya abis ini aku masih bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya sayang banget kalau dilewatin teman Pro 2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja masih bakal nemenin kamu tentunya di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk seru-seruan bareng tentunya siang hari ini di santai siang.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, siang hari ini tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Siang-siang begini ada gak sih yang udah membuka bekal yang dibawa dari rumah? Karena kayak aduh udah gak sabar pengen makan bekal yang dibawa dari rumah. Terus mungkin ada juga yang lagi nungguin makan gitu ya. Karena tadi sih udah pesen gitu ya sama ibu kantin, tapi kok belum diantar-antar ya? Well, karena emang lagi pada makan siang semua gitu kan ya. Jadi wajar aja kalau misal kamu tuh pesen makanan terus makanannya lama gitu ya. Atau misalnya nunggu ataupun juga antri lama gitu ya. Karena memang banyak nih orang-orang yang pengen makan atau beli makan juga teman perdua ya. Dan ternyata buat kamu yang mungkin suka sama masakan-masakan Jepang ataupun juga masakan-masakan dari luar, itu tentunya kita harus bersyukur nih. Karena di Indonesia apalagi di Jogja ini udah banyak banget restoran-restoran ataupun juga tempat makan gitu ya, yang menyajikan makanan-makanan dari banyak sekali negara teman Pro 2. Tinggal pilih aja gitu ya kan. Karena ya mungkin kamu pengen cobain kuliner-kuliner khas dari negara-negara lain gitu ya, yang mungkin juga populer. Nah mungkin kamu juga bisa nih cobain yang namanya kari teman Pro 2. Dan kamu harus tahu nih, kalau ternyata kari Jepang itu punya perbedaan gitu ya dari kari India teman Pro 2. Jadi sama-sama namanya kari gitu ya teman Pro 2, tapi kalau kari Jepang itu biasanya punya cita rasa yang lebih gurih, terus juga lebih soft atau lebih lembut gitu ya teman Pro 2, dan cenderung sedikit manis gitu teman Pro 2. Dan tentunya kuah kari Jepang itu biasanya cenderung kental gitu ya, dan bisa dicampurin pakai nasi. Dan biasanya penyajiannya itu pakai nasi, terus biasanya pakai chicken katsu gitu ya kan. Nah sementara kalau untuk kari India ini ada berbagai macam jenis gitu ya, dengan tekstur yang berbeda-beda gitu teman Pro 2. Kalau kari India itu biasanya memiliki rasa yang kuat gitu ya, karena memang kari India itu dibuat dari banyak sekali rempah-rempah gitu ya, seperti jinten, ketumbar, terus juga kapulaga, kunyit, jahe, cabe gitu ya, yang tentunya campuran dari berbagai macam rempah-rempah ini membuat kari India itu cita rasanya tuh lebih kuat gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau di India itu juga karinya itu ada beberapa warna gitu teman Pro 2 ya. Ada yang warna kuning kayak gulai gitu ya kan. Ada yang warna merah dari cabe gitu ya. Terus juga ada yang oranye, ada yang coklat juga seperti rendang gitu ya. Jadi emang banyak macamnya. Nah kari Jepang dan kari India ini walaupun berbeda dan berasal dari negara yang berbeda, dan ya cukup jauh ya jarak antara Jepang dan India, tapi mereka ternyata memiliki hubungan sejarah yang panjang teman Pro 2. Jadi kari ini kan masuk ke Jepang dari pengaruh Inggris di masa Meiji teman Pro 2. Sebelumnya gitu ya, kari ini dikenal di Inggris itu dari masakan India gitu. Jadi dari masakan India masuk ke Inggris gitu ya, terus orang Inggris jadi familiar dengan kari. Abis itu Inggris datang ke Jepang gitu ya, dan membawa si kari India ini ke Jepang gitu teman Pro 2 ya. Dan tentunya seperti masakan-masakan lain yang masuk ke sebuah negara, itu pastinya mengalami banyak perubahan, terus juga mengalami banyak penyesuaian gitu ya dengan
dengan negara yang dituju gitu. Mungkin secara rasa ini juga di disesuaikan dengan selera orang Jepang yang mungkin lebih soft, terus juga ketersediaan rempah-rempah di Jepang mungkin juga terbatas. Jadinya kari Jepang ini jadinya tuh jatuhnya berbeda sekali gitu ya dengan kari India, teman Perdua. Kalau misal kamu udah pernah cobain keduanya, kari Jepang dan juga kari India, mana nih yang jadi favorit kamu?

0: Stay tuned on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produwe, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

Ya untuk kamu teman Pro2 yang di siang hari ini udah selesai makan siangnya. Suka gak sih kalau misal kamu tuh abis makan terus kayak gak langsung beranjak gitu ya kan. Abis makan tuh biasanya ngobrol-ngobrol dulu gitu ya kan. Terus mungkin setelah ngobrol-ngobrol tuh ya leya-leya aja gitu ya. Kalau katanya orang Jawa itu ben medun sik segone gitu teman Pro2. Itu artinya kayak biar apa ya? Ya biar turun aja itu si nasi kita. Jadi rasanya tuh enggak sesek gitu teman Pro2 ya kan. Dan kalau misal kamu juga sering kayak gitu habis makan itu biasanya kayak leya-leya aja gitu ya kan sambil ngobrol ngalor ngidul sama temen-temennya gitu kan ya. Nah mungkin harus kamu harus merubah kebiasaan itu teman Pro2. Karena yang benar itu justru harusnya setelah kita makan itu baiknya kita melakukan olahraga atau stretching ringan gitu ya kan. Atau yang paling gampang ya jalan kaki aja teman Pro2 ya kan. Soalnya jalan kaki setelah makan itu bisa membantu kita untuk untuk melancarkan pencernaan kita gitu teman Pro2. Dan jalan kakinya tuh bukan jalan kaki yang lama terus jauh gitu juga enggak teman Pro2. Cukup misalnya kayak 5 menit ataupun juga sampai 10 menit gitu ya. Jadi kalau misal kamu lagi mau beli makan siang di luar gitu ya, nah kalau emang tempat makannya itu bisa dijangkau dengan jalan kaki gitu ya, enggak terlalu jauh banget, ya udah mendingan jalan kaki aja. Jadi sebelum makan kamu udah jalan kaki dulu gitu ya. Nah setelah makan kamu juga jalan kaki lagi teman Pro2, biar kamu tuh lebih sehat gitu ya. Dan tentunya biar enggak terlalu lama-lama nih di tempat makannya gitu. Apalagi kalau misal di jam makan siang itu kan biasanya emang banyak banget orang yang datang ke warung makan gitu ya. Jadi biar gantian sama yang lain teman Pro2. Karena kalau misal tempat makannya itu biasanya hanya penuh dengan orang gitu ya, terus juga dia ini kayak harus ngantri ataupun juga pakai waiting list gitu ya. Nah mendingan sih ganti-gantian aja gitu, karena kasihan yang ngantri gitu kan ya. Karena mereka pun juga pastinya pengen makan juga ya. Apalagi kalau misal jam istirahatnya pun juga terbatas. Jadi ya biar gantian, dan tentunya juga ini nih teman Pro2, biar tetap sehat gitu ya dan terjaga berat badannya. Masalah panas, nah bisa nih kamu tuh bawa payung gitu ya, pakai topi ataupun juga pakai sunglasses gitu ya untuk menghalau cuaca panas di siang hari tentunya di Yogyakarta ini. Yang emang kalau pas lagi siang-siang begini tuh bener-bener yang panas banget gitu ya kan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
5: Teman terbaik kamu.
6: Are you on your way?
7: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
6: I have your location. You haven't even left.

Ya untuk kamu teman Produa yang mungkin siang-siang begini tuh pengen makan yang berkuah gitu kan ya. Enggak tahu kenapa orang Indonesia itu kan saking banyaknya yang suka sama makanan pedas gitu ya. Jadi walaupun cuacanya tuh lagi super panas kayak begini, tapi tetap aja makan bakso itu jadi pilihan ya kan. Makan seblak pedes, makan sop pakai sambal banyak, makan soto pakai sambal banyak gitu kan ya. Jadi udahlah cuacanya itu panas, makanannya panas, terus ditambah sambal yang pedes banget juga gitu ya. Jadi kayak waduh keringetan banget gitu ya kan. Tapi kayaknya itu adalah satu kenikmatan tersendiri gitu teman Produa, ketika kita makan gitu ya sambil keringetan sambil gobios gitu ya, terus kayak makannya tuh kayak nikmat aja gitu. Cuman ada beberapa orang yang juga ini nih akan memilih tempat-tempat makan yang mungkin menyediakan tempat ber-AC ataupun juga menyediakan tempat yang emang adem gitu ya, ataupun juga tempatnya tuh kayak di pinggir sungai ataupun juga mungkin banyak pohon-pohon gitu ya. Nah itu seneng banget sih kalau misal bisa nemuin tempat makan kayak gitu, apalagi di deket tempat kamu kerja ataupun juga di tengah kota gitu ya. Maksudnya tuh gak harus yang menempuh perjalanan jauh gitu ya untuk bisa makan di tempat yang adem, yang banyak pohon-pohonnya, yang banyak ijo-ijonya gitu kan ya. Karena sambil makan terus sambil ngadem, angin spoi-spoi, terus juga ngeliat ijo-ijo pemandangan, itu juga seneng ya teman Produa ya. Bisa menambah nafsu makan kita juga gitu ya kan. Apalagi kalau misal kita tuh makannya sama keluarga ataupun juga sama teman kerja gitu ya, sambil ngobrol, sambil guyon gitu ya. Dan ya tentunya nanti bisa-bisa gitu ya, gak berasa makannya kok habis banyak ya. Tapi kalau misal kamu tuh nggak bisa keluar kantor ataupun juga harus terus berada di kantor gitu ya, makan pun di meja kerjanya gitu ya, karena kamu udah bawa bekal sendiri gitu ya. Nah mungkin kalau misal kamu udah bawa bekal sendiri gitu ya, nah mungkin kamu bisa nih memilih spot di kantor kamu gitu ya untuk makan. Enggak cuman di meja kerja kamu aja teman Produa, tapi juga misalnya kayak di pantry ataupun juga di di halaman gitu ya, ataupun juga ya di mana gitu tempatnya yang emang bisa buat makan dan terhindar dari debu gitu ya, terus juga mungkin terhindar dari orang-orang lewat gitu ya, biar kamu juga gak malu ya kalau misal pas lagi makan ternyata banyak orang lewat terus diliatin gitu ya kan. Well kalau misal kamu sendiri nih teman Produa, apa menu makan siang kamu hari ini? Apakah kamu tim yang suka bawa bekal atau kamu tim yang kayak ya udah nanti beli aja deh?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya, paling nggak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

Ya teman Pro 2, kalau emang kamu tuh kepanasan banget siang hari ini, jangan lupa ya selalu minum yang banyak teman Pro 2. Jangan sampai kamu tuh dehidrasi, apalagi kalau misal kamu tuh aktivitasnya emang menguras tenaga, ngeluarin banyak keringet gitu ya, terus kepanasan. Nah, kalau misal kamu kurang minum, itu bisa-bisa kamu dehidrasi, dan tentunya kalau misal kamu dehidrasi, itu juga bakalan ngefek ke kesehatan kamu gitu. Jadi udahlah, bener kamu tuh kemana-mana bawa tumbler gitu ya. Apalagi kalau misal kamu punya tumbler yang dia ini bisa tahan dingin gitu kan ya. Nah, enak tuh temen Pro 2. Jadi tinggal dikasih air atau air dingin ataupun juga air pakai es batu gitu kan ya. Nah, dimanapun kapanpun kamu bisa nyeruput air putih dingin gitu ya, di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya ini gitu temen Pro 2. Dan kalau misal kamu lagi di luar ruangan gitu ya, karena emang cuacanya tuh lagi panas banget, ya diusahain gitu ya pakai topi ataupun juga bawa payung atau pakai sunglasses gitu ya, untuk melindungi mata kamu gitu ya, wajah kamu gitu ya kan. Terus juga jangan lupa rajin-rajin reapply sunscreen gitu ya temen Pro 2, karena emang sepanas itu, jadi harus reapply ya paling enggak kayak 3 atau 4 jam sekali gitu kan ya. Apalagi kalau misal kamu tuh benar-benar aktivitasnya tuh di luar ruangan terus dan kena matahari terus.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
2: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
1: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
2: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
1: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
2: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
1: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Masih ada aku, Gatri Syaca, yang tentunya siang hari ini masih bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya teman Pro 2, di jam 1 siang ini aku bakalan kasih kamu updatean terbaru nih dari dunia olahraga gitu ya kan. Dan untuk updatean yang pertama ini ada Bayern Munchen teman Pro 2 yang berhasil mengawali Piala Jerman dengan menorehkan kemenangan meyakinkan di pertandingan yang digelar di Stadion Bremer Brook di hari Kamis dini hari tadi teman Pro 2. Osnabrück ditaklukkan 4-1 gitu ya, dan tentunya kemenangan ini memastikan Bayern Munchen untuk lolos ke putaran kedua teman Pro 2. Dan tentunya di pertandingan ini Jamal Musiala ini harus absen membela Bayern gitu ya. Dan menurut pelatih Vincent Kompany, dia mempertimbangkan Jamal gitu ya untuk diturunkan di laga Bundesliga berikutnya teman Pro 2. Dan tentunya untuk gol sendiri gitu ya, ini kan bisa dikatakan ada pesta gol ya di pertandingan ini. Dan untuk Bayern Munchen sendiri nih, untuk golnya itu dipersembahkan oleh Robin Meissner, terus juga ada Harry Kane, itu dia berhasil mengubah skor jadi imbang gitu ya, 1-1 gitu ya kan. Tapi Munchen kemudian memimpin kembali gitu ya di menit ke-24 dengan gol yang ditorehkan oleh Tom Bischoff teman Pro 2. Sementara untuk babak kedua emang Bayern Munchen ini mendominasi pertandingan gitu ya kan, di mana di menit ke-73 Leonard Karl ini mengirim umpan di kepada Michael Olise gitu ya, dan berhasil mencetak gol gitu. Dan untuk gol terakhir yang membawa Bayern Munchen menang 4-1 itu adalah tendangan penalti gitu ya, yang di eksekusi baik gitu ya dari Harry Kane gitu teman Pro 2. Itu beberapa pemain Munchen dan juga pemain dari Osnabrück gitu ya yang berhasil menorehkan gol di pertandingan dini hari tadi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin tadi juga nonton pertandingannya, wah pasti puas banget gitu ya, karena banyak nih gol yang tercipta di pertandingan ini.

Ya teman Pro 2, tentunya masih dengan updatean terbaru nih dari dunia olahraga gitu ya kan. Dan kalau misal kemarin kamu tuh sempet sedih gitu karena ngebaca ataupun juga ngeliat postingannya Lionel Messi gitu ya, katanya sih dia mau pensiun dari timnas Argentina gitu ya. Dan salah satu alasan dia untuk yakin mengakhiri karirnya gitu ya, itu adalah karena kematian sang ayah, teman Pro 2. Dan ya, tapi gak apa-apa juga sih sebenarnya teman Pro 2, karena kan emang Lionel Messi ini udah bertahun-tahun gitu ya berkarir di dunia sepak bola, dan juga bertahun-tahun juga membela negaranya Argentina di ajang pertandingan internasional seperti Piala Dunia gitu ya kan. Dan udah banyak gol yang dia persembahkan, terus juga udah banyak pertandingan yang dia menangkan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya sekarang dia mau pensiun, itu ya gak apa-apa juga gitu. Pastinya dia udah capek gitu ya kan, udah berumur juga gitu ya kan. Dan tentunya mungkin ada prioritas lain yang tentunya pengen dia kejar gitu. Walaupun tentunya ada rasa sedih, ada rasa yang campur-campur gitu ya, entah yang dirasakan oleh Messi, si keluarganya ataupun juga fans-fansnya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu adalah salah satu fans dari Lionel Messi gitu ya, apa nih pendapat kamu dengan berhentinya Messi gitu ya di bidang sepak bola? Kamu setuju atau yang kayak ya jangan dong, jangan pensiun dulu? Karena ada juga tuh penggemar-penggemar yang kayak ya sayang banget nih harus pensiun gitu ya. Jangan dulu dong gitu ya kan. Tapi ya kita kan gak tahu ya apa yang dirasakan oleh Messi itu apa gitu ya kan. Sehingga dia benar-benar mengambil keputusan bulat gitu ya untuk berhenti gitu kan ya. Tapi kalau dari postingannya sendiri, itu katanya dia memang sudah menulis kayak tulisan perpisahannya itu dari bulan Juli lalu gitu, teman Pro 2. Tapi yang bikin dia mantep gitu kan ya, itu adalah kepergian sang ayah gitu. Jadi ya mungkin emang sekarang ini Messi lagi mau fokus ke dirinya sendiri dan juga ke keluarganya gitu ya kan. Tapi tentunya kalau misal mungkin untuk jadi bintang tamu ataupun juga mungkin Messi juga nggak tahu gitu ya, mungkin kedepannya bakalan jadi pelatih ataupun yang lainnya gitu ya yang masih berkaitan dengan sepak bola, tentunya masih bakalan kita nanti-nantikan ya penampilannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya nomor pro 2. Kalau dari cabang olahraga tenis, ini ada kabar nih dari Carlos Alcaraz yang bangkit gitu ya setelah kehilangan set pertamanya dalam pertandingan melawan Jamie Faria di pertandingan yang digelar Kamis ini, teman pro 2. Petenis Spanyol ini akhirnya berhasil menang dengan skor 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 gitu ya, dan memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam. Dan tentunya pertandingannya sendiri itu digelar di Arthur Ashe Stadium gitu ya. Dan tentunya Alcaraz ini berhasil, walaupun dia akhirnya tuh berhasil menang gitu ya, tapi di awal pertandingan dia gagal menyelesaikan setnya gitu ya, dan harus kalah di set-set awal gitu, teman pro 2. Tapi kemudian dia berhasil bangkit gitu ya dan membalikan keadaan dan tentunya berhasil menang gitu ya di pertandingan ini gitu. Dan untuk putaran selanjutnya, di putaran ketiga, Alcaraz ini akan menghadapi petenis dari Tiongkok, yakni Wu Yibing gitu ya, yang sebelumnya Wu Yibing ini berhasil menyingkirkan James Duckworth gitu ya, dan berhasil memenangkan pertandingan 3 set langsung dengan skor 7-5, 6-3, 6-1 di pertandingan hari Kamis ini juga gitu, teman pro 2. Ini pasti bakalan seru banget nih pertandingan besok gitu ya, antara Alcaraz dan juga Wu Yibing gitu ya. Nah, buat kamu yang suka gitu ya dan paham nih tentang pertandingan tenis, nah boleh nih ditonton pertandingannya.

0: On Prodware Vap,
1: teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya buat kamu teman Pro2 yang masih setia dengerin Pro2 Jogja, terima kasih banyak ya. Adakah yang jam segini tuh belum makan siang? Ada pasti ya, termasuk aku nih teman Pro2. Aku nunggu sekalian aja deh nanti jam 3 kelar siaran, terus baru beli maem gitu ya teman Pro2. Dan tentunya untuk kamu yang juga mungkin pengen makan ataupun juga tipe-tipe orangnya tuh yang selesaiin semua kerjaan dulu gitu ya, baru abis selesai semuanya udah lega, baru deh bisa makan dengan enak gitu ya, dengan lahap dan juga dengan tenang gitu ya kan. Karena males banget kalau misal kita lagi makan gitu ya, terus abis itu digangguin, kayak ditanyain ini kerjaannya mana, ataupun juga ini filenya disimpan di mana, ataupun juga kayak ya ada aja gitu ya gangguan-gangguan yang biasanya datang bikin makan kita pun jadi enggak enak gitu teman Pro2. Jadi ya udah, mendingan semuanya dikerjain dulu gitu ya. Atau kalau misal aku tuh kadang kalau misal lagi makan gitu ya, terus ada yang mengganggu gitu kan ya, ya udah aku diemin aja gitu teman Pro2 ya kan. Karena ya enggak lihat apa kalau aku lagi makan gitu ya kan. Kalau misal lihat aku lagi makan ya harusnya ada kayak semacam empati dikit gitu enggak sih teman Pro2, untuk membiarkan ya udah makan dulu diselesaikan gitu. Karena kalau misal makannya pun disambi-sambi nanti enggak enak. Terus ya salah-salah nanti kita bisa kesedak, ataupun juga makanannya bisa tumpah, minumnya bisa tumpah gitu ya. Nah itu malah jadi gak enak banget. Apalagi kalau misal kita tuh makannya di kantor gitu ya kan. Nanti kalau misal ada yang tumpah-tumpah, ada yang kotor, itu juga susah nih nanti bersihinnya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Annyeong teman Produa. Yang lagi suka banget sama apapun tentang Korea, kamu pasti gak asing kan sama nama orang Korea yang punya marga sama. Kayak Lim, Kim, Park, Choi, Song, dan masih banyak lagi. Di Indonesia juga ada, khususnya di Bali. Bedanya penggunaan nama depan bagi orang Bali ditunjukkan sebagai penanda nama perempuan atau laki-laki, serta penanda orang tersebut merupakan urutan anak keberapa. Kalau anak laki-laki pertama, terdapat nama I atau Ni untuk perempuan, serta Wayan atau Putu untuk anak sulung, Made atau Kade untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat. Kalau kamu anak keberapa?
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, konser, kok konser, tour Ariana Grande yang bertajuk The Eternal Sunshine Tour ini resmi berakhir di O2 Arena London, dan konser terakhirnya itu digelar Selasa lalu di tanggal 1 September 2026. Kalau kemarin tuh aku kasih tahu beritanya, Ariana Grande di konser terakhirnya nggak pakai sepatu hak tinggi gitu ya, karena dia sedang mengalami cedera kaki gitu. Tapi sekarang aku mau kasih tahu kamu gitu ya, bahwa Ariana Grande ini berhasil meraup pendapatan sebesar 107,9 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah gitu ya, dan berhasil menjual 638 ribu tiket selama tour The Eternal Sunshine Tour ini gitu. Walaupun dia hanya melaksanakan 41 pertunjukan gitu ya teman Pro 2, tapi tour ini bisa mencatatkan rata-rata pendapatan per konser yang luar biasa gitu teman Pro 2. Bahkan angkanya itu jauh melampaui pencapaian dari rangkaian tur dunia Ariana Grande sebelumnya gitu teman Pro 2. Dan menariknya, konser yang dilaksanakan di London itu kan ada 10 malam nih teman Pro 2. Nah, ini 10 malam di London ini menjadi penyumbang terbesar dengan pendapatan mencapai 27,7 juta US dollar dari penjualan 179 ribu tiket teman Pro 2. Dan ya, keren banget sih Ariana Grande gitu ya. Walaupun turnya ini tuh singkat gitu ya, hanya ada pertunjukan di Amerika Utara, Amerika Serikat, terus juga di Kanada dan juga Inggris gitu ya. Tapi pendapatannya tuh waduh banyak banget teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2, pendapatan ini tentunya mengalahkan rekor pendapatan Ariana Grande sebelum-sebelumnya gitu ya, dari konser-konser atau tour sebelumnya juga gitu teman Pro 2. Jadi memang top banget lah teman Pro 2. Dan tentunya Ariana Grande ini kan sebelum menjalankan di Eternal Sunshine Tour ini, itu dia kan sempat vakum juga ya selama 7 tahun gitu. Jadi setelah 7 tahun vakum, terus dia pengen tour lagi gitu ya. Nah, ternyata pendapatannya pun juga keren banget gitu ya, banyak banget gitu. Jadi ya mungkin Ariana Grande mau lah ya abis ini tour lagi. Karena tentunya banyak nih penggemar-penggemarnya Ariana Grande di negara-negara lain gitu ya, yang juga pengen nonton konsernya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar,

Ya untuk kamu teman pro 2 yang nggak mungkin kamu tuh dari kecil itu tumbuh bersama Miley Cyrus teman pro 2 dari zaman dia masih jadi Hannah Montana gitu ya. Terus juga apa namanya, di perjalanan karirnya gitu ya, entah itu dia main film ataupun juga main musik gitu ya, pastinya sekarang ini dia juga udah di tahap Miley ini udah dewasa gitu teman pro 2 ya. Nah baru-baru ini nih Miley Cyrus itu mengganti namanya menjadi Miley teman pro 2. Jadi Cyrusnya atau nama belakangnya itu dia drop atau dia dia potong gitu ya kan. Jadi sekarang akun Instagramnya Miley Cyrus itu bukan @MileyCyrus lagi, tapi Miley aja gitu teman pro 2. Nah padahal kalau di kebudayaan barat, nama belakang itu merupakan hal yang penting gitu ya, karena tentunya nama belakang itu merupakan nama dari ayahnya atau nama keluarganya gitu teman pro 2. Cuman ketika di wawancara katanya ayahnya sih dia gak keberatan ya, Billy Ray Cyrus yang juga merupakan penyanyi gitu ya, itu katanya sih gak keberatan dengan Miley ini membuang nama Cyrus gitu ya di belakang namanya gitu teman pro 2. Dan tentunya untuk Miley sendiri ini juga katanya sih dia merubah namanya ke Miley ini juga dalam rangka merilis albumnya gitu ya yang ke-10 gitu teman pro 2. Jadi Miley ini akan merilis album baru gitu ya di dalam waktu dekat gitu ya, yang bertajuk Bass Persuades gitu teman pro 2. Dan tentunya untuk peluncuran albumnya sendiri gitu ya, ini akan dirilis di tanggal 18 September 2026 teman pro 2. Dan tentunya selain merilis album baru gitu ya, Miley ini juga disebut-sebut akan menggelar kayak penampilan gitu ya teman pro 2 di Hollywood Bowl gitu ya, tempat favorit Miley Cyrus untuk nonton konser ataupun juga untuk menggelar konser gitu teman pro 2. Dan tentunya berita peluncuran album dan penampilannya di Hollywood Bowl ini juga dirilis gitu ya di tengah-tengah rasa sedih dan juga rasa berduka gitu ya setelah kehilangan godmother-nya gitu, Dolly Parton teman pro 2, yang kita tahu bahwa Miley Cyrus ini akrab banget gitu ya sama Dolly Parton, dan di beberapa kesempatan juga mereka tuh sempet duet dan tampil bersama gitu ya. Dan ya kita dukung ya Miley Cyrus dengan nama barunya Miley gitu ya. Dan kalau kata ayahnya sih, katanya sih emang ini adalah satu proses pendewasaan gitu ya, karena ya hal ini itu banyak dilakukan oleh penyanyi-penyanyi lain.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore aja. Itu artinya aku harus pamit dulu ya dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis. Jadi pokoknya di sini aja ya, dengerin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca favorit kamu. Aja pamit ya, insya Allah kita ketemu lagi besok. Bye.

Waktunya Info Pro 2 Kamis 3 September 2026 bersama saya Adis. Info Pro 2. Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Piyungan. Langkah tersebut dilakukan menyusul penandatanganan MOU antara Denantara, Pemda DIY, Bupati Bantul, Bupati Sleman, serta Wali Kota Yogyakarta. Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan sosialisasi akan dilakukan kepada warga yang tinggal di sekitar calon fasilitas PSEL. Sosialisasi tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan juga kota di DIY.

0: Polri terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa Flores. Hingga Rabu kemarin, penyaluran mencakup kebutuhan dasar, perlengkapan sekolah, serta kendaraan operasional guna memperkuat penanganan pasca bencana di wilayah terdampak. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko melalui Karalog Polda NTT Kombes Pol Didi Wahyudi menyampaikan perkembangan penanganan. Menurutnya bantuan harus digerakkan dari gudang logistik menuju masyarakat berdasarkan kebutuhan ditemukan petugas di lapangan. Di Kabupaten ND, bantuan dari gudang logistik Polres ND disalurkan kepada warga Kelurahan Rukun 5 ND Selatan meliputi beras, mie instan, selimut, sarung, air mineral, kebutuhan pangan, serta susu bagi kelompok masyarakat terdampak. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan pemanasan global kemungkinan akan melampaui 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan. Peringatan tersebut disampaikan dalam laporan terbaru program lingkungan PBB UNEP yang menyoroti meningkatnya risiko dan dampak perubahan iklim. Melansir Anadolu, hari ini pemanasan global tersebut dihitung berdasarkan kenaikan suhu rata-rata bumi dibandingkan tingkat pra-industri. UNEP menyatakan kondisi itu akan meningkatkan risiko perubahan iklim ke tingkat yang semakin berbahaya. Meski demikian, UNEP menegaskan masih terdapat peluang untuk mengendalikan kenaikan suhu. Pengurangan emisi gas rumah kaca secara cepat dinilai menjadi langkah penting untuk membatasi pemanasan global.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Brodo masih bersama sama Adi, saya menemani kamu semua di Sore Ceria Brodo Jogja. Hai, apa kabar? Kalau tadi bersama sama Aca, menemani kamu di sana siang, sekarang Adis bakal menemani kamu, kita ngobrol-ngobrol ya. Di sore hari yang lumayan masih ada hawa panasnya nih. Aku baru membelah Jogja di tengah cuaca yang panas membara. Aduh. Ini kita dengan ada angin aja masih berasa panas banget ya teman Pro 2 ya. Gimana kalau misalnya cuacanya kering banget gitu kan. Semoga sehat kamu kondisinya, karena kalau cuaca kering kerontang seperti ini tuh, apalagi anginnya kenceng, debunya di mana-mana, sedap bener deh ya. Semoga bisa tetap terhidrasi dengan baik gitu kan kamunya, sambil dengerin Pro 2 Jogja. Yuk, nanti kalau mungkin ada yang pengen rekomendasiin aku, Dis kayaknya enak sore-sore kayak gini dengerin lagu ini, boleh langsungan aja ke 0811-251-1025. Sambil nanti aku updatein juga nih teman Pro 2, ada info terbaru apaan ya yang bisa kamu simak dari daerah Sima Yogyakarta, pastinya cuma di Sore Cerianya Pro 2 Jogja, di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Teman berdua, kalau misalnya kamu lagi nyandu banget baca buku, mau itu buku yang memang literally buku ya, konvensional, kamu punya buku fisiknya yang bisa kamu buka lembaran-lembarannya ataupun juga bisa jadi e-book gitu kan ya. Tapi katanya memang membaca buku tuh jadi menambah wawasan gak sih? Membuka jendela dunia. Selain jalan-jalan ya gitu. Kalau traveling, beneran traveling kan juga gitu. Tapi kalau baca buku mungkin versi lebih hematnya aja sih. Walaupun tetap harus beli bukunya kan. Kadang-kadang ya, yang gak hemat-hemat juga. Tapi kalau memang ternyata pilihannya adalah tetap, wah, mau apapun kondisi ekonominya, in this economy, tetap kamu punya budget buat beli buku, wah keren banget sih kalau kata aku mah. Apalagi pas lagi ada bazar buku International Big Bad Wolf. Ini lagi-lagi teman Pro 2 akhirnya kembali menyapa para pecinta buku di Yogyakarta ya. Kali ini tuh misinya adalah ubah dunia satu buku setiap waktu. Gitu. Gimana kalau kamu termasuk yang memang menunggu banget gelaran Big Bad Wolf tahun ini, teman Pro 2? Ya, cobalah gitu ya untuk bisa datang ke event yang satu ini. Gitu kan? Karena memang ternyata antusiasme masyarakat Jogja tuh tinggi banget ya kan? Karena memang ternyata indeks pembangunan literasi masyarakat itu punya impact yang nyata juga ya teman Pro 2 ya. Yogyakarta diharap gak cuma memperbanyak ajang perbukuan, tapi juga memastikan keterukuran dampaknya terhadap masyarakat gitu. Banyak sih event besar seputaran buku-bukuan gitu ya. Tapi gimana kemudian efeknya sama literasi di kalangan para pembaca, anak muda terutama gitu ya. Ya kalau kamu memang kebetulan penyuka buku ataupun juga memang lagi pengen cari buku-buku yang berkualitas, teman Pro 2 menambah asupan untuk wawasan isi kepala kamu. Bisa coba aja ke Jogja Expo Center ya. Dari tanggal 3 hari ini resmi dibuka, tanggal 3 sampai 13 September 2026, dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
2: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
2: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
2: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
3: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Bro 2, siapa yang kayaknya lagi berusaha untuk bisa mencapai apapun yang lagi kamu cita-citakan, termasuk salah satunya adalah ke tanah suci. Wah, tapi teman aku juga yang dulu udah duluan gitu kan ya, dan di usia muda juga alhamdulillahnya tuh dia selalu ngingetin bahwa kalau mau ke apa namanya Mekah tuh atau haji, umroh dan haji itu memang pas mumpung masih muda deh, biar tenaganya juga masih kuat gitu ya, dan di sana pun jadi lebih eksplornya atau ibadahnya pun juga jadi lebih nyaman juga ketika usia kita masih memang dalam prime time-nya teman Rodua gitu ya. Kalau udah lebih lanjut usia, soalnya memang ada aja gitu, bisa jadi halangannya apa gitu ya. Nah, terkait dengan haji dan umroh, teman Rodua, ini kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Sleman ini mulai membangun pusat layanan haji dan umroh terpadu atau PLHUT ya, di Jalan Dusun Pajangan, Kelurahan Tridadi, Sleman. Dan ini dilakukan Rabu kemarin, 2 September 2026, teman Rodua. Dan kalau menurut kepala kantor Kemenhaj Sleman, Suryana, ini menjelaskan bahwa

Belum nanti ada kamu juga bisa punya kesempatan untuk bisa beribadah haji ya. Amin, alhamdulillah, semoga. Kayaknya kalau doa-doa baik sih langitkan aja dulu teman Broadway ya. Nggak tahu deh kapan bisa terkabulnya, tapi yang jelas nggak ada salahnya juga sih untuk melangitkan doa-doa baik lebih banyak dan lebih sering ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu.
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
0: Produe FM. Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

Debat berdua, kalau kamu mau melompat lebih tinggi hari ini, wah kayaknya sih memang gak ada kata terlambat ya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik pastinya gitu kan. Tinggal jangan cuma niat doang gitu kan ya. Jangan cuma jadi wacana gak sih. Apalagi kalau wacananya adalah sebenarnya kemarin, ada banyak event seru nih di Jogja gitu kan. Pengen datang tapi cuma iya-iya doang atau yuk-yuk-yuk mari yuk gitu kan. Yuk ah gas, tapi ternyata gak jalan-jalan, gimana dong? Besok teman Pro 2 ada yang namanya Jogja Coffee Week. Ini buat para pecinta kopi, ajang yang selalu hadir tiap tahunnya di Jogja. Dan ini sudah tahun ke-6 ya teman Pro 2 ya. Besok akan dimulai sampai tanggal 6 September di Jogja Expo Center. Wah banyak banget, udah ada buku tadi Big Bad Wolf, ada Jogja Coffee Week juga. Tema tahun ini ada Inclusive Vibes teman Pro 2. Banyak banget nanggung-nanggung 195 booth yang bakal menjadi chain atau mata rantai industri kopi Nusantara ya, dari hulu ke hilir gitu. Mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jadi buat kamu yang pengen ketemu sama banyak pihak yang berhubungan dengan mata rantai kopi sampai ke tangan kamu tiap hari itu, kamu bisa ketemu sama para petaninya, roasternya, sampai para pecinta kopi se-Nusantara gitu di Jogja Coffee Week. Siapa yang selalu hadir tiap tahunnya atau malah baru tahun ini pertama kali, kayaknya wah cocok nih, pas kebetulan kamu jadi mahasiswa baru di Jogja pas ada Jogja Coffee Week, asik, berarti tinggal gas aja lah gitu ya. Mulai besok ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat?

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Produa masih barengan sama Dis di sore cerianya Produa Jogja. Nah, gimana nih buat kamu yang memang kayaknya jam segini udah cukup apa ya? Cukup istirahat. Karena memang antara mau lanjut tapi kok udah sore, tapi kalau misalnya enggak dilanjutin masih ada beberapa hal yang sepertinya belum kelar gitu ya. Jadi agak serba salah ya. Ya kalau memang ternyata masih agak panjang nih perjalanan kamu hari ini ditemenin sama Produa Jogja ya, sampai nanti aku nemenin kamu tuh sampai jam 7 malam teman-teman Produa.

0: Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Sore cerianya Prodo Jogja, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo Pripon? Sudah agak lebih santai kali ya? Atau malah sebenarnya kamu baru aja tadi nyelesain beberapa tahapan hal yang harus kamu selesaikan hari ini karena juga punya waktu istirahat yang cukup gitu kan, apalagi tidur siang tadi ya. Kamu termasuk yang mengutamakan kualitas tidur. Bagus loh, karena ini ternyata salah satu kebiasaan yang membantu memperpanjang usia. Udah ada penelitiannya teman-teman dua ya. Jadi kalau misalnya kamu punya tidur yang berkualitas gitu ya, bukan cuma tidur malam tapi juga tidur siang ketika memungkinkan gitu. Ini bisa membuat kamu jauh lebih bahagia dan sehat katanya. Karena memang salah satu indikatornya adalah istirahat yang berkualitas gitu. Apalagi kurang-kurangin gadgetan misalnya ya kan. Membangun rutinitas yang menenangkan sebelum waktunya tidur, menghindari aktivitas yang memicu stres menjelang tidur. Nah, itu juga cukup membantu peningkatan kualitas tidur kamu ya, yang ujung-ujungnya membantu memperpanjang usia nih teman Pro 2. Apa aja kira-kira tipsnya yang sudah kamu kerjakan, kamu terapkan dalam keseharian yang bisa bikin kamu katanya jadi panjang umur teman Pro 2? Boleh di-share di 0811-251-1025. Ada beberapa kebiasaan lain yang juga memang ternyata berdampak baik untuk kesehatan dan ujung-ujungnya membantu memperpanjang usia ya. Nanti kita spill satu-satu deh. Gampang-gampang susah sih sebenarnya. Gampang karena bukan hal yang wow banget dan juga bukan hal yang mahal-mahal amat juga secara finansial ya, tapi ternyata nggak banyak orang yang bisa gitu teman Pro 2. Nah, siapa tahu kalau kamu mungkin sejak selama ini mungkin belum melakukan karena tadi itu ya belum bisa, setelah nanti kita obrolin siapa tahu jadi bisa. GR banget tadi, bukan apa-apa karena kadang-kadang tuh suka lewat aja gitu, orang ngomong lewat doang, masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya teman Pro 2 ya. Tapi siapa tahu pas kamu lagi santai begini keinget sama tadi sempet ini nih menurut penelitian A B C D E gitu, boleh juga kapan-kapan dipraktekin, siapa tahu emang iya hasilnya seefektif itu ya nggak sih.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
2: Iya deh, nggak lagi-lagi bakar sampah.
0: Prodwe FM. Prodwe FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.

Temen Radio End of the World, Miley Cyrus. Kalau kamu ngerasa bahwa wah umur masih panjang nih, masih 20-an. Iya sih kalau misalnya secara logika ya. Tapi umur kita gak ada yang tahu gitu. Ada juga yang masih usia muda tapi udah gak ada gitu kan. Ya, ada yang kayaknya di atas 65 tahun, udah 70 tahun bahkan gitu. Di usia-usia yang cukup krusial gitu kan ya. Tapi ternyata masih sehat-sehat aja tuh gitu. Karena mungkin juga secara kualitas kehidupannya baik. Atau emang karena secara takdir panjang umur aja kali ya. Gitu kan. Tapi kalau memang kita mau usaha kan kenapa enggak juga gitu. Bisa-bisa aja kan gitu. Berusaha untuk bisa mendapat kualitas hidup yang baik. Syukur-syukur kalau panjang umur gitu menurut dua ya. Tadi salah satunya mengutamakan kualitas tidur gitu. Salah satu yang juga ternyata bagus adalah olahraga rutin. Ini sih kayaknya rahasia umum banget ya, banyak orang yang tahu. Tapi seberapa sering sih sebenarnya olahraga yang rutin ini? Disarankan 30 menit seharinya gitu. Dalam seminggu bisa sampai 5 kali kalau misalnya konsisten ya kan. Tapi sebenarnya sih bukan cuma olahraga. Kalau emang kamu gak passion sama olahraga, bisa cari yang lain teman roda. Walaupun katanya gak ada yang bisa menggantikan olahraga yang benar-benar olahraga ya, kayak naik turun tangga ataupun juga cuma nyuci misalnya atau beres-beres rumah tuh gak bisa dikategorikan olahraga tuh sebenarnya. Tapi kalau emang suka berkebun, hiking, itu masih bisa lah ya. Memicu otot-otot kamu tuh jadi lebih terlatih dan gak males aja gitu kan. Ini juga berkontribusi sama tadi pergerakan tubuh kan ya. Jadinya gak kaku, terus juga gak mageran, gak nambah tumpukan timbunan lemak. Gitu gak sih teman pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang udah mulai rutin nih, padel, tenis, atau ada juga yang hobinya ah yoga aja dis. Oke lah kalau gitu. Kalau aku sih tahapannya masih di level yang jalan kaki aja, keliling embung biasanya. Itu juga kalau capek melipir jajan abis itu temen pro 2 ya. Banyakan jajannya dibanding jalannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: Prodway FM. Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.

Good feelings punya Coldplay teman Pro 2. Ya, having a good feeling tuh apa ya? Kayaknya sebuah kemewahan juga teman Pro 2, apalagi sekarang di tengah-tengah katanya sih masyarakat kita yang punya mental issues ya. Ayo, kamu mental issues-nya apa nih gitu. Yang namanya kesehatan mental jadi salah satu hal yang kayaknya sekarang sorotan banget ya. Tapi juga memang penting teman Pro 2, apalagi ternyata yang namanya mental itu kan berpengaruh juga ke fisik ya. Kayak misalnya kita perasaan happy aja tuh bisa bikin tubuh jadi jauh lebih sehat. Nah, salah satu yang bisa bikin lebih panjang umur juga adalah katanya tetap bersosialisasi. Bukan cuma bikin bahagia, tapi juga menjaga kesehatan fisik. Nah, penelitian menemukan bahwa yang namanya bersosialisasi itu bisa menjaga pikiran tetap tajam, mengurangi resiko demensia gitu. Bisa ya jalan sebentar sama teman kamu, sahabat, sama keluarga, sekedar makan siang mungkin nyempetin tadi gitu ya. Makan malam, video call walaupun jauh tapi dekat di hati ya. Sekedar ngopi, curhat-curhat sama teman kamu juga paling enggak bisa saling berkeluh kesah ya gitu. Syukur-syukur kalau berkeluh kesahnya bisa menemukan sebuah solusi. Yang jelas sih sosialisasi tuh kayaknya memang jadi fitrahnya manusia, enggak teman Pro 2, karena kan memang kita tuh makhluk sosial ya. Walaupun ada beberapa yang kayaknya lebih nyaman juga sendirian gitu ya, lebih seneng dengan lingkungan yang lebih tenang, lebih sedikit, lebih sepi mungkin ya karena introvert. Tapi pasti ada momen di mana butuh juga sih untuk ngobrol sama orang, paling enggak orang yang terdekat. Se-introvert apapun orang, aku percaya banget bahwa dia pasti punya satu teman yang menurut dia kalau ngomong atau ngobrol sama itu orang tuh introvertnya jadi hilang gitu, karena memang senyaman itu dia sama orang itu gitu kan ya. Well, menemani kamu yang hari ini lagi santai sore, teman Pro 2 kalau tadi santai siang, sekarang sore ceria, tapi sambil santai gimana caranya coba tuh. Lagi di jalan mungkin ya, hati-hati nih teman Pro 2. Aku Adis, masih temenin kamu semua sampai nanti jam 7 malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?
0: Prodway FM. Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Oh. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.

0: Mau main kemana teman Bro 2? Iya sih, dari Kamis ya. Sebentar lagi udah Jumat aja. Udah mau weekend. Gak kerasa ya teman Bro 2 ya, namanya waktu tuh cepet banget memang sih. Tapi kalau memang kamu tuh belum punya bayangan mau kemana gitu kan ya, sekarang tuh pilihan untuk rekomendasi apapun juga gampang banget, bisa macem-macem ya gitu. Coba nanti kamu cek aja di Melakuneng Jogja, teman Pro 2, kita punya acara seputaran apapun yang pastinya bisa kamu cari tahu seputaran Jogja, DIY tepatnya gitu ya, di Melakuneng Jogja. Itu setiap hari Minggu jam 9 pagi gitu. Bisa langsung kamu ikutin aja, bisa ikutan komen di WhatsApp, di IG, bahkan di YouTube. Kalau kita siaran live YouTube hari itu, teman Pro 2 di TikTok juga. Pokoknya kalau kamu dengerin Melakuneng Jogja, bisa melaku lebih aduh kena Jogja, lebih jero pastinya. Sekali lagi setiap hari Minggu jam 9 pagi ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Terima kasih Pro 2, Joki teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Adis yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya di sore-sore Pro 2 Jogja. Kayaknya jam-jam segini tuh lumayan padat sih jalanan, dan juga bukan cuma jalanan tapi pom bensin ya. Wah, antriannya mengular sekali, terutama kalau Pertalite. Butuh kesabaran berlapis, teman Pro 2. Aku termasuk salah satu yang biasanya sih antri di ujung-ujung gitu kan ya, lumayan panjang juga. Padahal kalau pulang malam nih dari studio jam 7 sampai di pom bensin ya sekitar jam 7-15 menitan lah gitu ya. Lumayan panjangnya, wow gitu. Tapi ya gimana lagi ya, demi untuk menyelamatkan rupiah demi rupiah, gak apa-apalah gitu. Emang meluangkan waktunya sekitar di 30 menitan pertama tuh penting teman Pro 2. Nah 30 menit itu waktu yang digunakan untuk mengantri di pom bensin untuk bisa mendapatkan Pertalite. Kalau mau Pertamax sih jalur bypass aja gitu, cepet banget, shortcut meng, langsung antriannya paling gak panjang, cuma 2-3 motor aja biasanya ya. Teman Pro 2, karena memang situasi di bukan cuma di Indonesia ya, di beberapa apa namanya wilayah juga memang mengalami kekeringan begitu kan ya, karena perubahan iklim pastinya, salah satunya di kita ada kebakaran hutan dan lahan gitu, karhutla teman Pro 2, ini salah satu yang terjadi begitu kan ya. Untuk mengantisipasi kemungkinan atau potensi untuk terbakarnya hutan-hutan yang lain, ini Kementerian Kehutanan Kemenhut resmi menutup sementara dan membatasi aktivitas wisata pendakian gunung di kawasan Suaka Alam atau KSA teman Pro 2, dan juga kawasan pelestarian alam di seluruh Indonesia. Sekali lagi untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan ya di puncak musim kemarau 2026. Jadi 9 daftar Taman Nasional yang ditutup sementara nih teman Pro 2, itu ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pendakian Gunung Semerunya ya, terus juga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Loser, Kerinci Seblat, Gunung Ciremai, Tambora, Manusela, terus juga Bukit Baka Bukit Raya, dan Lorenz, Jalur Ilaga, Singa, Sugapa, dan juga Ugimba nih teman Pro 2 ya. Sementara untuk kawasan dengan risiko sedang, jalur pendakiannya masih dibuka tapi dengan pengawasan ekstra ketat dan juga pembatasan zonasi aman. Di antaranya ada 3 nih, Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, dan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hiang atau Argopuro ya, dan juga Gunung Halimun Salak. Gitu sih. Tapi buat yang udah beli tiket online gimana dong? Atau mungkin udah punya acara yang sudah terjadwal sebelumnya gitu ya. Nah, calon pendaki yang sudah beli tiket sebelum 1 September 2026 tetap diakomodasi lewat penyesuaian teknis di lapangan ya. Nah, acara yang sudah terjadwal di jauh-jauh hari kayak misalnya Merbabu Trail Run nih, ya tetap diizinkan tapi di bawah pengawalan yang ketat gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang tadi itu untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan ya, supaya tidak kemudian juga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan begitu kan ya. Karena memang banyak sekali kegiatan terutama pendakian yang diminati bukan biasanya sih, terutama pas lagi weekend mungkin begitu, pas lagi libur ya kan pasti rame tuh.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Olivia Rodrigo kasih kejutan ke penggemarnya dengan rilis lagu Serenade Joy yang sebenarnya dirilis saat proses pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for Girls So In Love di tahun 2026, tapi nggak masuk tracklist final. Lagu Serenade Joy boleh aja nggak masuk dalam tracklist utama, tapi perilisannya sangat disambut meriah. Serenade Joy milik Olivia Rodrigo bisa jadi bertolak belakang dengan melodinya yang catchy. Lagu ini ngebahas tentang perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, terjebak dalam peran yang dibentuk oleh orang lain, dan konflik antara keinginan pribadi dan ekspektasi sosial. Sosok Serenade Joy dalam lagu ini adalah karakter dalam novel The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood.
2: Produe Weekly Hits.

0: Produa FM.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.

Teman Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 Jogja, kalau kamu mungkin masih di jalan ataupun juga baru aja sampai dan buru-buru banget gitu kan ya, santai dulu teman Pro 2. Tapi yang jelas memang kalau udah nunggu waktu maghrib dari tadi, kayaknya memang ditunggu dari jam 5-an gitu kan ya. Di maghrib hari ini teman Pro 2 kita akan jelang bersama di 5.40 waktu Indonesia bagian barat untuk daerah Semenanjung Jakarta, daerah Semenanjung Jakarta juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Nilai karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tamu sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya buat jamu, jam lagu kamu teman Pro 2. Pengen denger lagu yang mana nih? Aku udah nyiapin 5 lagu ya buat kamu pilih. Tapi nanti gak 5-5-nya, cuma 3 lagu dengan suara paling banyak yang bakal aku puter di 18.45. Terus lagunya apa dong this? Eits, sabar. Aku bakal spill satu-satu ya. Jadi lagunya bisa kamu pilih itu adalah lagu punya Mahalini featuring Rizwan Fadilah, juga Aren Boys yang seketika teman Pro 2. Ada juga lagunya Mika Tambayong featuring Rai Putra yang Jalan Tengah. Terus ada Ivy Alisa Pindah Pelan-Pelan, I Knew It, I Knew You punya Taylor Swift, sama The Cure punya Olivia Rodrigo. Nah, dari 5 lagu itu, mana sih yang pengen kamu dengerin? Nanti 3 di antara bakal aku putar sekali lagi di 18.45. Oke, kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811 251 1025 teman Pro 2. Cuma di jamu, jam lagu kamu Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung to.
3: Aduh neka to. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis to ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar to aja ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits

Kesan Somnya siang menemani kamu di 30 menit dari jam 6 petang ya. Masih sore ceria barengan sama Adis. Apa kabar buat kamu yang baru pulang dari kampus? Capek tapi happy. Karena memang ternyata jurusan yang kamu pilih sesuai sama harapan kamu ya, jurusan idaman banget. Dan ya tadi itu gak salah jurusan, jadi kayaknya semangat aja gitu belajarnya. Kalau ngomongin soal kampus teman Pro 2, apakah kamu termasuk salah satu gamada gitu ya, gajah mada muda nih dari UGM? Mungkin kamu bisa terinspirasi dari teman-teman kita 5 mahasiswa UGM yang bikin inovasi pembayaran digital. Jadi gak pakai kartu, gak pakai handphone. Namanya Polpay teman Pro 2. Jadi alat ini canggih kayak di luar negeri gitu loh. Bisa bikin konsumen transaksi dengan menempelkan sidik jari gitu. Nanti sensornya tuh diintegrasikan dengan perangkat EDC. Jadinya bisa autentifikasi secara langsung ya. Nah kalau menurut ketua timnya namanya Tiara, nih si Polpay ini harus daftar dulu tapinya ke bank. Jadi masih prototype ya. Jadi nanti bisa tahu nih saldonya tuh berapa sih sisanya. Bakal dikoneksikan ke bank teman Pro 2 dan nanti konsumen bakal memindai sidik jarinya sebanyak 2 kali. Baru di habis kasir masukin nominal pembayaran ya. Katanya memang ini jadi salah satu inovasi karena aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada sekarang tuh kadang-kadang suka lemot internet, jadi salah satu masalahnya gitu kan ya untuk mengakses aplikasi tadi. Nah kalau yang ini kan pakai sidik jari nih teman Pro 2, tapi bagaimana kemudian keamanannya? Nah kalau menurut timnya mereka nih, ini menerapkan enkripsi sampai komunikasi SSL TLS ya, buat mencegah penyadapan. Terus tim juga katanya siapin OTP yang dinamis nih supaya gak ada orang yang coba menjiplak sidik jari penggunanya. Tapi bukan sidik jari, memang kan masing-masing orang beda ya. Unik gak sih? Bahkan kembar pun juga sidik jarinya beda bukan? Cuma ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas ini ada satu inovasi teman Pro 2. Kayaknya kalau di luar negeri sih udah ada gak sih pakai sidik jari gitu? Ada yang pakai biometrik mata juga ya. Semakin canggih zaman, ya ampun. Baiklah, paling gak buat kamu yang mungkin belum pernah menggunakan alat pembayaran digital begitu kan ya, kayaknya sudah mulai harus mengupgrade. Karena gak mungkin juga pakai cash terus ya. Walaupun sebenarnya cash juga penting kita punya teman Pro 2. Karena pas lagi lemot koneksi internetnya, atau pas lagi habis paket datanya gitu ya, gak ada wifi, gak ada hotspot yang bisa kamu tumpangin gitu kan. Ya satu-satunya pilihan mau gak mau ya cash gitu kan ya. Tetap sih kalau aku tuh ada, walaupun cuma selembar dua lembar. Walaupun sekarang lebih banyak pakai Kris sebenarnya.

American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

Berdua kamu punya anabul gak sih? Apa? Anjing kah atau kucing kah gitu kan ya? Aku tuh cat person teman berdua, cuma memang gak punya kucing. Tapi aku suka gitu lihat kucing. Masalahnya aku tuh gak, apa ya, orangnya gak telaten. Daripada nanti kucingnya gak kerawat kan, ya udahlah ya gitu. Jadi cukup menikmati kucing punya orang-orang aja. Tapi juga suka kesel kalau misalnya ada yang ownernya si kucing yang terus sembarangan gitu ya, kayak misalnya kucingnya nggak dilatih untuk misalnya nih pup di pasir gumpal gitu ya, atau di manalah tempat yang seharusnya gitu kan ya, yang ada dia misalnya di tetangga lah, di depan rumah tetangga dan segala macam, di atap tetangga juga ada gitu kan, ganggu ya. Nah kalau di Singapura nih teman Pro 2, ada aturan wajib lisensi bagi kucing peliharaan. Jadi mulai 1 September 2026 semua kucing peliharaan itu

harus dipasang microchip dan juga punya lisensi gitu ya. Microchip ini nanti terhubung sama nomor identifikasi unik gitu dengan data pemiliknya dan juga alamatnya. Jadi si chip tadi menyimpan data si owner dan alamatnya gitu kan ya. Jadi memungkinkan kucing lebih mudah dilacak ID-nya kalau pas hilang dan dikembalikan ke pemiliknya begitu kan ya. Nah, aturan kepemilikan kucing ini sebenarnya udah mulai disosialisasikan di tahun 2024 di Singapura, tapi diberlakukan penuh selama 2 tahun terakhir pada 31 Agustus 2026 gitu. Mulai 1 September ini berarti pemilik yang punya kucing tapi enggak punya lisensi bisa kena denda sampai $5,000 Singapura, atau kalau kita kurskan ya 69 juta. Wow, banyak sekali ya itu. Ini termasuk ketentuan yang berlaku berdasar Animal and Birds Act Teman Pro 2 gitu. Dan juga lewat kewajiban microchip juga lisensi ini, Singapura menerapkan batas jumlah hewan peliharaan. Jadi penghuni perumahan publik atau flat itu bisa memelihara maksimal 2 kucing dalam 1 unit. Sementara kalau penghuni rumah pribadi atau landed house Teman Pro 2 itu bisa memelihara maksimal 3 kucing dan atau anjing secara keseluruhan ya dalam satu tempat tinggal gitu. Jadi enggak kayak di tempat kamu yang ya Allah banyak banget kucingnya nih gitu. Kadang-kadang bisa beranak pinak juga gitu karena Teman Pro 2 ya. Ya lucu sih gitu. Cuma kalau memang enggak dirawat dan dibiarin begitu aja, ya kadang-kadang juga suka ganggu tetangga ya gitu. Paling enggak kalau kita memang sangat menyukai hewan peliharaan, ya memang harus dirawat dan ya tadi itu sebisa mungkin memang jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan antar tetangga, ya enggak sih? Salam ya buat semua anabul kamu yang kayaknya hari ini lagi lucu-lucunya Teman Pro 2.

Tuan Rodo, terima kasih banyak buat kami dari jamu di jambil lagu kamu. Tadi ada 3D Playen, terus juga ada Kevin Ari Catur Tunggal ya. Ada Lia di Jogja, ada siapa nih? Irfan. Halo apa kabar Irfan? Terus juga ada Maya. Lagu-lagunya hampir beberapa ada yang sama tapi juga ada yang beda, teman Pro 2. Jadi yang terpilih adalah lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Terus juga Ivy Alisa Pindah Pelan-Pelan, juga Mika Tambayong barengan sama Ray Putra Jalan Tengah ya. Adis, gue pamitan juga sekalian teman Pro 2 dari Sore Ceria hari ini. Jangan lupa nanti ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Ini lagunya di jamu, jam lagu kamu. Sekarang aku pamit ya, dadah. Selamat malam semuanya.

Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.go.id. Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah. Hal ini diberlakukan akibat risiko hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino 2026 hingga 2027. Pemerintah Peru menilai ancaman hujan ekstrim dalam beberapa bulan mendatang sangat tinggi dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana akibat hujan ekstrim. Status darurat ditetapkan melalui dekret tertinggi pemerintah dan diterbitkan dalam lembaran negara resmi El Peruano. Pemerintah daerah akan menjalankan rencana penanganan di wilayah masing-masing dengan koordinasi teknis dari Institut Nasional Pertahanan Sipil.

0: Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinan atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswanya saat menyampaikan aspirasi di Simpang Gramedia Gondokusuman, Yogyakarta, Selasa 1 September 2026. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sujito meminta agar mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat. Menurutnya, tindakan kekerasan dalam kejadian tersebut semestinya dapat dicegah oleh aparat kepolisian yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, polemik perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Bantul. Sebab perubahan angka tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap bantuan sosial atau bansos. Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Bantul Heri Fahamsyah meminta perubahan data desil tidak membuat warga yang secara faktual masih membutuhkan justru kehilangan haknya. Heri menilai meski kewenangan utama penentuan desil berada di Badan Pusat Statistik atau BPS, proses pemuktahiran data harus tetap disesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben!
1: Yeay!
0: Halo! What's up bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh. Bener, mohon maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di gitu era ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright.
1: Betul.
0: Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gua harus lebih unik lagi nih. Gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Bener-bener seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan, album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
2: Yes.
1: Alright, bro. Lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
2: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
1: Okay.
2: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
1: Oh, I see. Oke.
2: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
2: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah. Tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
2: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
2: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
2: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
1: Betul.
2: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
2: Yes.
1: Alright,
2: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
2: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, oke.
2: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
2: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
2: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
2: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Nah, itu dia.
2: Itu yang lebih penting sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
2: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, di mana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Oke.
2: Kan? Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
2: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
2: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
2: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
1: nyinyir ya.
2: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Yeah. Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
2: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
2: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
2: Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
2: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
2: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
2: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
2: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
2: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay, okay.
2: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
2: Tau motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan?
1: Iya, betul.
0: Bener kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya.
1: Iya, iya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju.

0: tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
0: cara
1: wow.
0: Gue.
1: Oke, okay, oke. Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Benar.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, yeah, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. Semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai, yeah. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh benar.
0: Jadi
1: bener.
0: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2. Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti,
0: jadi gue juga gak anti maksudnya.
1: Iya, bener. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya?
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Ngobang. Tapi menurut gue, oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil gak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue gak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital.

0: banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM, di manapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut, masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
1: Di
0: Raben.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
0: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much
1: sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
1: Betul.
0: Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Adi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright, oke, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Adi Tama pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out, bye-bye.
1: Life chat.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway, dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken lagi ya. Setiap hari Kamis malam, teman Broadway malam Jumat selalu ditemenin sama suara Niken mengudara di Broadway Jogja. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam ya, buat temenin kamu istirahat malam hari teman Broadway. Aku puterin dulu satu lagu buat temenin kamu malam hari ini. Aku puterin satu lagu dari Bara Suara dulu deh. Kita putarkan dulu ya lagunya sementara dari Bara Suara. Terus bareng sama Niken di Broadway Jogja sampai nanti jam 12 malam teman Broadway.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ngobra 2, ada film baru judulnya Gengsi Rumah Tangga. Kayaknya udah seliweran juga di FYP TikTok kamu, teman Ngobra 2. Beberapa waktu yang lalu udah FYP di TikTok aku ya. Ini disutradari sama Naya Anindita, teman Ngobra 2. Ini adalah film komedi diproduksi sama Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studio sama Navaros, yang diadaptasi sama novel ternyata, teman Ngobra 2, karya Almira Bastari. Ini novelnya karya Almira Bastari, teman berdua. Aku belum baca novelnya, ternyata udah diadaptasi lagi sama film, teman berdua. Mengisahkan tentang Katia, ini diperankan sama Enzi Storia, adalah perempuan yang kena PHK di kantornya, teman berdua. Setelah kehilangan pekerjaan, dia akhirnya membangun bisnis agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Dan dari sana diceritakan atau dihadirkan cerita hangat yang dipadukan sama komedi-komedi dan juga dinamika kehidupan para pekerja, teman berdua. Kemudian sutradaranya ini mengeksplorasi genre komedi melalui film ini yang dihadirkan juga sama sejumlah komika perempuan. Biasanya kalau film-film tuh lebih banyak menggunakan komika laki-laki ya kan, tapi sekarang menggunakan komika perempuan, teman berdua. Mereka nanti akan memerankan karakter pekerja rumah tangga dengan berbagai tingkah dan juga kekacauan yang jadi sumber humor di film itu, teman berdua. Tapi di balik unsur komedinya ini, agensi rumah tangga atau ART ini turut mengangkat persoalan hak-hak pekerja domestik, teman berdua. Filmnya nanti mengajak penonton untuk melihat mereka ini sebagai pekerja yang punya hak dan harus mendapatkan perlakuan yang layak pastinya gitu kan. Karena ART itu juga sama-sama pekerja juga sama kayak kita, teman berdua. Kadang-kadang mereka gak punya hak-hak yang sama juga ya seperti kita. Jadi filmnya mau mengangkat persoalan hak-hak pekerja domestik ini, teman berdua. Anyway, ART atau agensi rumah tangga ini dibintangin sama Enzi Storia, kemudian Afgan Syahreza, Vita Anggriani, Ardit Erwanda, teman berdua, Yunita Siregar, Yunik Priscilia, kemudian Tike Priyatna Kusumah, Sila Dara, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, Feby Rastanti. Kemudian banyak juga deretan komika-komika perempuan yang terlibat. Ada Umi Kwari, Musdalifah, Neneng hadir pula, Buah Sartika, Priska Baru, Nuri, sama Mega Salsabila. Kayaknya pemerannya atau karakter di filmnya bagus-bagus banget, teman berdua. Kalau kamu mau nonton filmnya, ini udah seliweran juga di FYP TikTok ya. Kalau kamu mau nonton teman berdua, ini bisa ditonton di bioskop seluruh kesayangan kamu di Indonesia mulai tanggal 10 September 2026, teman berdua.

Yang itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Alma Pradua, kalau kamu inget ya, zaman-zaman beberapa tahun yang lalu itu kita tuh di TV Indonesia itu kan lagi hype banget soal India-Indiaan, teman Pradua. Mungkin kamu juga pernah melihat sekali dua kali ada film Mahabharata gitu kan. Pada waktu itu sampai hype banget, aku juga sempat nonton beberapa kali filmnya, teman Pradua. Cuman kita gak lagi ngomongin soal Mahabharata. Ada satu film setelah Mahabharata yang juga hype banget nih, teman Pradua. Film Ramayana. Ini ternyata sudah dijadwalkan untuk tayang secara global, teman Pradua, 6 November 2026, teman Pradua. Dibintangin sama sejumlah aktor papan atas Bollywood kayak Ranbir Kapoor, ya sama Sai Pallavi, teman Pradua. Seperti yang kita sudah tahu ya, filmnya nanti akan berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita, dan kehidupan mereka nanti akan berubah setelah si Sita ini diculik sama Rahwana, teman Pradua, yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan kejahatan. Ini tapi filmnya itu akan ada dua part, teman Pradua. Ini adalah part pertama, nanti dirilis bertepatan dengan periode liburan Diwali, ya itu di tanggal 6 November 2026 ini nanti, teman Pradua. Dan Ramayana part 2 nanti akan dijadwalkan menyusul pada Diwali 2027, teman Pradua. Dan pemilihan waktu perilisan tersebut berkaitan juga dengan makna festival Diwali di kisah Ramayana, ternyata, teman Pradua. Jadi memang disamakan gitu kan ya. Katanya menandai kembalinya Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjalani pengasingan serta kemenangannya atas Rahwana, teman Pradua. So, berarti Ramayana part 1, cuman aku belum tahu nanti pembagian ceritanya part 1 sama part 2 ini akan seperti apa, teman Pradua. Tapi secara garis besar sih ceritanya akan sama seperti yang kita tahu ya. Kalau kamu mau tertarik buat nonton, teman Pradua, film Ramayana part 1, kamu bisa nonton, tapi masih agak lama, teman Pradua, di 6 November 2026 ya.
1: 想要做人人懂 game 人懂

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ada yang suka baca novel fiksi historis? Rahasia Salinem tulisan Wahyu Setianing Aji dan Brilian Yotenega bisa jadi pilihan kamu. Bercerita tentang Tio yang penasaran mencari tahu siapakah Salinem. Sosok Salinem sang penjual pecel yang selama ini dianggap Tio sebagai nenek, ternyata bukanlah neneknya. Peristiwa kematian Salinem menjadi awal perjalanan menguak-tabir rahasia yang ditutup erat. Menjelajahi perjalanan Salinem seperti berpetualang ke lorong waktu, melewati masa penjajahan Belanda, Jepang, bahkan masa awal kemerdekaan Indonesia. Rahasia Salinem bercerita mengenai bagaimana seorang rakyat jelata melihat berbagai peristiwa besar dalam sejarah Indonesia dari kacamata wong cilik. Dari rahasia Salinem, kita juga bisa belajar tentang cinta yang universal, pengorbanan, dan perjuangan dengan sudut pandang yang sederhana dan bisa dinikmati semua orang.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Utama Pradiwa, karya sinias Indonesia, kembali siap unjuk gigi di panggung internasional. Utama Pradiwa, kali ini ada beberapa film tanah air yang resmi masuk jajaran seleksi Busan International Film Festival 2026, Utama Pradiwa. Dan yang paling bikin bangga adalah dua di antaranya ini bakal berkompetisi langsung di kategori utama Utama Pradiwa. Pertama, ada film Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karya Yosep Utama Pradiwa. Filmnya dibintangin sama Reza Rahardian sama Eva Celia. Masuk ke jajaran 14 film di main competition. Ini diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori. Filmnya mengikuti kisah biru laut seorang aktivis mahasiswa yang menghilang pada masa akhir Orde Baru, Utama Pradiwa. Gak sendirian aja, ada film lain, Ibuku, karya Edi Cahyono, Utama Pradiwa. Ini adalah sutradara di balik film Siti. Dibintangi sama the one and only Christine Hakim, barengan sama Yusita, Utama Pradiwa. Filmnya bercerita tentang seorang ibu yang berusaha bertemu kembali sama putrinya yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi setelah dituduh membunuh majikannya, Utama Pradiwa. So, dua film Indonesia ini bakal berkompetisi di kategori utama Busan International Film Festival tahun ini, Utama Pradiwa. Dan sebenarnya ini juga adalah melanjutkan jejak yang cukup manis juga, karena di tahun lalu filmnya Reza Rahardian yang Pangku itu juga bahkan tahun lalu membawa pulang 4 penghargaan dari Busan International Film Festival 2025, Utama Pradiwa. Dan gak cuma ada di kompetisi utama juga, Indonesia ini punya wakil lain. Ada 4 musim pertiwi karya Kamil Andini juga, Utama Pradiwa. Ini juga masih sama, dibintangin sama Christine Hakim sama Putri Marino, yang masuk kategori A Window on Asian Cinema. Kemudian ada di kategori Asian Short Film, ada Alpex, yang ini karya Diwang Karasita, dibintangin sama Elang L. Gibran sama Wani Darmawan, Utama Pradiwa. Anyway, Busan International Film Festival 2026 ini nanti akan digelar di Busan, Korea Selatan, tanggal 6 sampai 15 Oktober 2026, Utama Pradiwa. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira kabar baiknya dari 4 film tanah air yang memang masuk ya ke jajaran seleksi Busan International Film Festival 2026 ini nanti akan mendapatkan berapa penghargaan, Utama Pradiwa ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ma, Pa, adik sakau. Ayo kita bawa ke rumah sakit.
3: Ini pasti gara-gara mama. Gak pernah di rumah, keluyuran, kesanalah, kesinilah. Ini buktinya, anak kita.
4: Mama kan sudah banyak beri fasilitas lengkap, gadget yang mahal, membantu.
3: Alasan aja, pribadi, alasan pribadi, saja mama.
2: Sudahlah mama, ini semua karena kalian terlalu sibuk. Kita bawa saja adik ke pusat rehabilitasi.
4: Tidak. Mama malu, mama
3: Papa
4: malu kalau punya anak
3: juga tidak setuju. Papa juga malu.
2: Ma, Pa, kita harus menyelamatkan adik dari kecanduannya. Atau adik.
5: Jika keluarga kita atau lingkungan sekitar ada penyalahguna narkoba, laporkanlah ke institusi penerima wajib lapor atau ke pusat rehabilitasi. Partisipasi Anda sangat berarti untuk terciptanya generasi muda yang sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tamu berdua, tren pariwisata di Jogja sekarang ini udah mulai mengalami pergeseran ke arah wisata berbasis kebugaran dan kesehatan, wellness turis tamu berdua. Ini adalah sebuah konsep yang baru dinilai sebagai arah baru bentuk pengembangan pariwisata daerah yang mampu memutar roda perekonomian hingga ke tingkat pedesaan tamu berdua. Ini adalah gagasan dikemukakan sama Forum Kolaborasi dan Promosi World Tourist Network Indonesia Chapter bersama Indonesia Health Tourist Promotion Board teman berdua. Dan pasti dari Kelurahan Sardono Harjo ya, yang ada di Sleman teman berdua. Dari perwakilan World Tourist Network, Mudi Astuti bilang bahwa wisatawan yang berkunjung ke Jogja sekarang ini gak cuman sekedar nyari destinasi kuliner aja atau tempat-tempat buat foto-foto aja teman berdua, tapi mereka juga sekarang ini sudah mulai mencari pengalaman pemulihan pikiran, tubuh, dan jiwa di lingkungan yang tenang versi mereka teman berdua. Jadi wellness ini akan jadi kebutuhan di masa depan teman berdua. Jadi tren wisatawan ke Jogja sebenarnya mereka akan mencari supaya menjadi manusia yang baik pikiran, tubuh, dan juga jiwanya. Jadi mereka datang ke sini ini bukan cuma untuk mencari kulineran doang, tapi bagaimana mereka pengen menghilangkan stres teman berdua. Dan potensi pasar yang ada ini harusnya didistribusi ekonominya menyebar ke destinasi-destinasi untuk dikembangkan sebagai pariwisata, katanya teman berdua. Dia juga membeberkan padahal Jogja ini juga punya kekuatan budaya dan juga suasana pedesaan yang sebenarnya dengan Bali teman berdua, untuk menggarap pasar wellness. Selain itu juga banyak banget produk-produk budaya lokal kayak misalkan jamu warisan tradisional atau heritage ya, yang punya daya tarik tersendiri untuk wisatawan apalagi mancanegara atau memperadua kalau dikemas secara modern melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga sektor swasta atau memperadua. Ini kalau kita masih ngomongin soal Sardono Harjo ya, sebagai langkah awal untuk garap pasar wellness ini teman berdua, dia sudah menerima kunjungan rombongan wisatawan asal Malaysia di waktu dekat untuk menguji kesiapan destinasi berbasis wellness di tingkat lokal teman berdua. Dan penguatan ekosistem pariwisata di kesehatan di tingkat kelurahan ini nanti diharapkan bisa melibatkan pelaku UMKM dan komunitas lokal. Jadi pertumbuhan ekonomi itu enggak cuma terkonsentrasi di pusat kota, tapi nanti juga akan bergerak ke desa-desa teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
4: Cool, gaya lo hypebeast abis.
5: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hypebeast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua masih ditemenin sama Rika di Jaga Malam. Jangan kelamaan malam sampai nanti jam 12 teman berdua. Buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi lembur teman berdua, kalau mau request lagu kan ikan boleh ya. Tadi ada Lara Purnamasari yang katanya pengen diputerin lagu ya. Dia pengen diputer lagunya The Script, The Man Who Can Be Moved. Coba deh Lara cari lagu lain karena ini tuh lagunya udah terlalu tua ya. Sepertinya coba-coba ini tuh di bawah tahun 2015 sih setahu aku. Kalau lagu The Script, The Man Who Can Be Moved ini ya, karena kita, oh ternyata 2008 ya Lara. Jadi kamu cari aja lagu yang di atasnya 2015, karena kita muterin lagu-lagu di atas 2015 ya, 2015 sampai 2026. Jadi aku belum bisa muterin lagu yang request sama Lara teman berdua. Ini Lara tinggal cari aja lagu-lagu yang baru-baru aja di tahun 2015 sampai 2026 ya. Ganti aja Lara lagunya, abis itu WhatsApp kan kira-kira pengen dibuat lagu yang mana di 0811 251 125 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
3: Angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
4: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pemuda 2, hari ini udah Kamis, besok udah hari Jumat ya. Habis itu Sabtu Minggu libur, teman Pemuda 2 ya. Kecuali aku besok libur teman Pemuda 2, jadi aku pengen healing ya. Healing menurut aku, kadang-kadang healingnya tuh gak perlu harus kemana gitu kan ya, tapi bisa ngapain atau melakukan sesuatu yang itu tuh ternyata menjadi healing versi aku, teman Pemuda 2. Kalau pas hari libur justru aku tuh kadang-kadang suka kerja justruan ya. Jadi aku memang selain siaran, aku memang punya target kerjaan lain. Dan aku suka mengerjakan kerjaan itu di hari libur ya, karena tidak terbatas waktu dan aku bisa ngerjain itu semau aku, entah pagi, siang, sore, malam. Dan

Atau kadang-kadang aku juga bisa healing itu adalah tidur, tidak bangun pagi, misalkan teman berdua, itu juga menjadi salah satu healing aku di kala aku tuh lagi capek banget setelah 1 minggu kerja ya. Jadi kalau pas hari libur aku tuh suka bangun siang. Ya, kapan lagi ke selain di hari libur kita bisa bangun siang teman berdua. Jadi aku akan menikmati hari libur itu untuk healing dengan tidur berlama-lama dan bangunnya siang pastinya tamang berdua. Atau healing versi kamu adalah makan enak misalkan tamang berdua. Coba kasih tahu ke Deken kira-kira healing versi kamu apa aja tamang berdua, apakah tidur juga sama kayak Deken atau jalan-jalan mungkin makan enak, nongkrong, me time sendirian, main game atau olahraga, belanja atau cukup sekedar pulang ke rumah, itu sudah bisa disebut sebagai healing versi kamu tamang berdua. Kasih tahu ke Deken kira-kira healing versi kamu apa, sambil request lagu juga boleh banget. Ini playlistnya udah banyak banget teman berdua. Tadi yang join ada Lara ya, kemudian ada Ander di Purworejo, ada Tamtam juga, ada Katri di Playin juga. Nanti aku puterin satu-satu teman berdua, sabar ya karena playlistnya cukup padat ya di malam hari ini teman berdua. Abis ini aku puterin dulu satu lagu Dan Lewis, Sweet You teman berdua. Masih nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, ini dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini. Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

ngobrol di bawah, kita masih ngomongin soal healing versi kamu tuh ngobrol dua ya. Dari Katri di Playen, katanya healing versinya Katri adalah di rumah aja teman berdua. Kemudian dia juga mau scroll HP, udah bisa kemana-mana katanya, ketemu siapa-siapa juga, nyambangin idola dan standby sama berdua Jogja, pastinya request lagu ya. Siapin cemilan sama kopi, itu udah healing paket komplit dan irit versinya Katri di Playin teman berdua. Murah meriah banget ya. Kadang-kadang aku juga kalau pas lagi pulang ke Klaten, karena di kos aku tuh kan gak ada TV ya, jadi kadang-kadang aku kayak kangen aja untuk nonton TV yang real, nonton TV untuk bernostalgia kayak dulu zaman waktu aku kecil yang setiap habis pulang sekolah pasti nonton TV. Itu juga menjadi salah satu healing aku yang setiap pulang ke Klaten aku pasti akan nonton TV. Karena di kos aku gak ada TV ya, jadi kayak aku merasa bahwa aku kangen aja untuk nonton TV. Kayak dulu aku bernostalgia zaman aku masih sekolah, setiap pulang sekolah aku pasti nonton TV. Ini juga versi healingnya dari Katri. Di rumah aja scroll HP, udah bisa kemana-mana, ketemu siapa-siapa, dan pastinya gak capek juga ya, karena kadang-kadang healing hati senang tapi rekening jadi bokek teman berdua. Jadi kadang-kadang healingnya cuma di rumah aja, tapi itu udah menyenangkan. Yang penting bisa istirahat teman berdua. So, versi healing kamu seperti apa teman berdua? Boleh kasih tahu ke Niken ya, kamu kira-kira healingnya versi kamu tuh seperti apa. Sambil request lagu juga boleh banget. Tadi ada Villa di Klaten request 2 lagu. Setelah aku cek, dua-duanya belum ada di playlistnya Pradua Jogja. Jadi bisa ganti lagu lain ya Villa ya. Ntar bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Healing yang versi Lara Purnamasari teman berdua katanya makan enak, jalan-jalan sampai nongkrong di kedai kopi katanya teman berdua. Dari Taufik di Gojean katanya juga healing versi Taufik adalah simple aja, ke kafe kecil, dingin, dan sepi pastinya, kemudian duduk bawa buku catatan, nulis apa aja soal rencana dan hitungan sambil minum kopi hitam pahit tentunya. Kayaknya Taufik nih paling suka sama kopi hitam ya. Itu waktu gak berasa cepet 2 jam aja tiba-tiba karena nemu insight baru. Itu juga yang bisa ngebuat refresh otak. Mungkin itu sharing healingnya. Sambil request lagu, Kanikan Adera Serpihan Hati. Okay. Lagunya juga udah aku siapin buat Taufik di Godean. Buat teman berdua juga yang mau request lagu Kanikan sambil cerita-cerita healing versi kamu tuh apa, boleh ya. Kamu bisa WhatsApp aja Kanikan di 08112511625. Dulu aku juga pernah, bahkan masih sampai sekarang ya, ketika kita merasakan sesuatu dan gak bisa cerita ke orang lain, kadang-kadang aku juga selalu nulis di buku diary. Jadi memang dari aku kecil sampai aku besar sekarang, aku tuh memang suka banget sama nulis. Dan ketika gak ada tempat cerita, ya tempat ceritanya adalah nulis di buku tulis atau di diary teman berdua. Dan itu masih aku lakuin sampai sekarang. Dan ternyata itu juga menjadi, ini dari sebuah penelitian ya, ternyata itu menjadi obat stres kita. Ternyata nulis di buku diary, karena itu bisa meluapkan emosi kita atau rasa yang kita rasain itu di buku tulis. Karena takutnya kalau kita gak bisa mengeluarkan emosi kita atau kemarahan, kekecewaan di diri kita ke orang lain atau ke apapun, ke benda, ke hobi, ke apa, tidak bisa tersalurkan, itu nanti berbahaya untuk kesehatan kita teman berdua. Jadi bagus juga yang dilakukan sama Taufik di Godean. Aku juga sudah mulai menerapkan bahwa ketika kita gak punya teman cerita itu nulis aja teman berdua, gak pernah bocor. Dan kalau misalkan kita punya resolusi-resolusi itu akan menjadi apa ya, afirmasi positif di dalam hidup kita gitu loh. Jadi one day semoga bisa tercapai dari tulisan-tulisan yang kita tulis. Karena kalau dari penelitian sih bilangnya itu adalah bentuk pengakuan dari diri kita ya, bahwa kita lagi merasakan apa, lagi merasakan apa. Jadi itu bisa sembuh katanya teman berdua. So buat teman berdua yang mungkin gak punya teman buat cerita atau bingung mau cerita sama siapa, mungkin bisa nulis diary sama kayak Nikhil sama Taufik di Godean juga teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman di Fable, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jam 12 teman berdua, kita masih ngobrolin soal healing versi dari kamu, kira-kira apa teman berdua. Dari Karini di Pakem, katanya healingnya Karini adalah jajan, jajan, dan jajan baniken. Karena jajan adalah kunci teman berdua. Entah kenapa kalau perempuan tuh, menurut aku kenapa perempuan suka jajan, karena dikit-dikit ngidam gak sih? Kayak, aduh pengen ini lagi, aduh pengen itu lagi, pengen yang manis, pengen yang asin, pengen yang pedes gitu kan ya. Jadi kita harus mencari sebuah makanan untuk kita makan, ya, menentukan mood kita di hari itu. Kayak pengen manis harus beli donat misalkan, pengen yang asin, pengen yang pedes, jadi kita harus jajan, jajan, dan jajan teman berdua. Apalagi kalau aku ngelihat promo-promo di aplikasi Oren itu yang kayak, aduh sayang banget nih kalau nggak dibuat jajan si aplikasi Oren ini, sayang, mumpung ada promo. Padahal promonya juga sering ya, tapi kayak harus banget beli, alhasil kita selalu jajan, jajan, dan jajan teman berdua. Meskipun abis jajan duitnya berkurang alias bokek teman berdua, tapi perasaannya jadi seneng ya, karena kita bisa makan enak terus teman berdua. So, versi kamu kira-kira healingnya apa teman berdua? Ya, boleh kasih tahu ke Niken kira-kira healing versi kamu apa, sambil request lagu juga boleh banget. Aku masih nemenin sampai nanti jam 12 teman berdua. Kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Tadi hari ini pengen dibuat lagunya Labyrinth Jealous, udah aku puterin. Kemudian satu lagu yang belum aku puterin ada Budi Remi Takkan Hilang. Ya, habis ini aku puterin satu lagu yang direquest sama Karini di Pakem teman berdua, lagunya Budi Remi Takkan Hilang.
1: Pergi dari diriku.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

Teman beradu bang, gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Gak kerasa udah nemenin kamu beberapa jam dari tadi jam 8 malam, teman beradu. Sayangnya habis ini aku harus pamit dulu, tapi tenang aja, habis ini masih ada music-music yang bakal nemenin kamu menuju terlelap ya di malam Jumat ini, teman beradu. Agak lebay tapi gak apa-apa teman beradu, habis ini masih bisa request lagu ketika sampai nanti jam 12, nanti tetap aku puterin karena habis ini ada jazz musik iya di Beradu Jogja sampai nanti jam 12. So kalau gitu dikasih pamit, dengerin terus 102.5 FM Beradu Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh gak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah gampang, kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur, trotoar itu bukan untuk pemotor, tahu gak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Gak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apa anda? Garis kuning-kuning di trotoar.
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Tebangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Morning Pro 2, morning buat kamu yang pagi hari ini udah bangun, sudah bersiap-siap menjalani berbagai aktivitas kamu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat dan juga segala urusannya diberikan kemudahan teman Pro 2. Dan pagi hari ini aku Safira Ajeng akan menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Jadi tetap stay bareng Pro 2 Jogja ya teman Pro 2, karena banyak hal seru yang bakal nemenin hari-harimu kali ini. Bukan cuma Spada tentunya yang akan hadir untuk kamu hari ini. Setelahnya masih ada santai siang yang bakal menemani waktu istirahat kamu. Ada juga sore ceria yang bakal bikin suasana makin hangat. Sampai nanti dijaga malam jangan kalau malam-malam yang setia menemani kamu di waktu sebelum istirahat ya. Pokoknya Pro 2 Jogja siap menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini teman Pro 2. Mulai dari pukul 5 pagi sampai jam 12 malam. Jadi apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi dan juga hiburan yang menemani kamu setiap momennya. Dan untuk mengawali pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu teman Pro 2 deretan lagu pilihan di Jazz Music. Dan nanti akan aku akan balik lagi di jam 6 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
3: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
2: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
4: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
2: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
5: Allahu Akbar.
2: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
6: Ayo kita bermain.
7: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
2: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
7: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
2: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
8: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
2: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga, para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
9: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat,
1: agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
2: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
5: "Untuk apa Nabi mengumpulkan kita semua?"
2: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
1: "Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara."
2: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
9: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
2: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
9: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
2: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
10: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
9: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
10: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
2: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
9: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
2: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
11: "Masuklah ke dalamku."
2: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
11: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
2: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
12: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
2: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 8

10 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Waktunya Info Pro 2 hari ini Jumat 4 September 2026 bersama saya Safira Ajeng.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri EFF yang pada kesempatan hari ini ke-11 di Rusia, dan juga dalam forum tersebut Prabowo menyampaikan bahwa EFF dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Indonesia dan juga Rusia sebelumnya telah menyepakati kemitraan strategis yang mencakup sejumlah bidang, antara lain perdagangan, energi, teknologi antariksa, teknologi nuklir, serta teknologi hijau. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dinilai membuka peluang untuk memperluas kerjasama ekonomi dan juga teknologi.

0: Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sekitar 837,185 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Isu ini juga mendapat perhatian di Yogyakarta. Kementerian Hukum menekankan pentingnya penguatan layanan bantuan hukum agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan secara lebih luas dan juga efektif. Upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan terus dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta dan salah satunya melalui penyusunan Raperda Wawasan Kebangsaan yang diarahkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila dan nilai-nilai kehidupan bangsa. Pembahasan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga semangat kebangsaan di tengah perubahan sosial. Yogyakarta diharapkan tetap menjadi salah satu daerah yang konsisten dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebinekaan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 hari Jumat tanggal 4 yang semangat ayo merapat. Asik. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga yang bangun dengan semangat, semangatnya makin nambah. Yang bangun masih setengah sadar enggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Yang penting udah bangun dan juga siap menjalani hari ini teman Pro 2. Edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026 ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Dan buat kamu yang mau gabung, jangan yang mau ya, harus gabung ya. Jangan lupa join aja di 0811-2511-025. Nantinya akan aku puterin lagu-lagu yang menjadi pilihan kamu, yang mau kamu request tentunya. Dan kali ini ada deretan lagu dan juga informasi yang siap aku siapkan untuk kalian teman Pro 2 untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

Buat kalian yang lagi di perjalanan, yang lagi siap-siap ke sekolah, mau kuliah, kerja, ataupun mungkin masih rebahan, sambil dengerin siaran ini, pokoknya selamat datang, selamat menikmati pagi bareng kita Tembro 2. Dan hari baru, cerita baru, dan pastinya kesempatan baru buat bikin hari ini jadi lebih baik dari kemarin. Jadi jangan lupa sarapannya, jangan lupa ya. Habis itu minumnya air putihnya diperbanyak Tembro 2, mengingat ya kita di musim-musimnya penuh debu, panas, dan lainnya. Tempo 2, jadi airnya, asupan airnya jangan lupa untuk ditambah. Dan yang paling penting, jangan lupa kasih senyum terbaik kalian pagi ini. Katanya nih, kalau kita tuh hari pagi hari udah senyum, sampai siang nanti pun kita kayak menikmati hari dengan penuh keceriaan, teman-teman 2. Jadi tetap stay tune ya, karena kita bakal nemenin pagi kamu dengan musik, cerita, dan juga energi positif nih, yang pastinya bikin kalian makin seru. Dan tentunya ada yang udah gabung di 0811-2511-025 kan. Nah, halo. Minta dong lagunya Nike lah ya, MMGI. Sama ya kayak kemarin di request juga. Siapa sih yang kemarin request? Sama banget nih requestnya Nike lah ya. Ada Bani dari lagu ini kira-kira ya, sehingga membuat teman-teman jadi request. Kalau gitu lagunya udah ready buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

itu dia Jawara Kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Jumat pagi ini siapa yang udah mulai mikirin nanti pulang mau kemana ya, pulang kerja ya kan, menikmati detik-detik mau weekend. Nah buat kamu yang ada di Jogja dan sekitarnya, tempo 2 hari ini sampai besok minggu ada yang namanya Jogja Cafe Week Crash 6, nomor 2 ke-6 nih. Gimana nih di Jogja Expo Center. Jadi kalau kopi adalah bahasa cintamu, cila ada kan tuh. Kalau udah minum kopi, bahasa cintanya keluar semua tuh. Dan ini kayaknya bukan sekedar event, tapi ini adalah panggilan jiwa, teman berdua. Acaranya berlangsung tanggal 4 sampai 6 September dan tentunya kalian bisa langsung ke sana aja, gas ya kan. Dan katanya ini KAI Daop 6 nih bakal hadir di sana. Jadi bisa ngopi sambil cari tahu berbagai layanan kereta api, teman berdua, buat kamu yang sering bepergian ya kan. Pas banget, jangan sampai ketinggalan di sana ya, teman berdua. Jadi kalau misalkan mau cari-cari info, pas banget. Dan kali ini di Katri di Pelayan, halo, pagi sayangku, pagi juga. Gimana Mbak Tri? Hari cuma tanggal 4, kadang lompat, kadang kecepat. Saya kok kecepat barang toh. Kadang nekat, kadang rungkat, ngadepi kahanan hidup yang tidak mekakat. Jangan banyak sambat, kita hebat, kita kuat. Endingnya insya Allah nikmat, penuh berkat. Amin, amin, amin, amin, amin. Rimanya cakep banget Mbak Tri. Masuk deh, masuk. Aku kasih nilai 101 deh dari 100. Gimana? Pianto aku. Oke, Blackpinknya ready Mbak. Pokoknya ya, tapi aja ngantin cepat ya. Saya penting jepit kan, nunggu sendal jepit maksudnya ya. Biasanya kan gitu tau Mbak Tri Kijan. Tapi unik iki. Hari Jumat tanggal 4, kadang lompat, kadang cepat, kadang nekat, kadang rungkat. Siap, masuk. Lagunya udah ready nggih Mbak Tri nggih. Oke, kalau gitu tuh nomor 2. Jangan lupa hari Jumat tanggal 4 kasih pantunmu yang paling kece ya. Langsung join aja di 0811-2511-025. Aku yakin kalian ini ahli-ahli pantun nih. Pantunnya ahli pagi hari ini aku tunggu, pokoknya hari Jumat tanggal 4 yang semangat. Ayo merapat.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Produa, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah

Ayo jujur, siapa yang baru buka mata tangannya langsung nyari HP? Belum sikat gigi, belum minum air, tapi notifikasinya udah dicek satu-satu. Ada gak sih chat dari dia? Ada yang upload story gak ya? Ada berita apa sih hari ini? Padahal matanya masih 5 buat teman berdua. Dan coba deh pagi ini kasih diri kamu tuh waktu sekitar 10-15 menit aja deh. Benar-benar deh. Itu nanti tenggelam ya apa namanya, sebelum benar-benar nanti kamu tuh tenggelam di layar HP, maksudnya apa ya bahasanya, lebih ke benar-benar mengikuti arus HP tuh ya kan. Bangun dulu, minum air putih, tarik nafas, stretching sebentar ya kan, buka jendela, baru setelah itu kamu cek HP. Atau juga kalau misalkan rumah tuh katanya lebih segar ketika nanti kamu itu udaranya yang pagi tuh masuk gitu loh. Jadi kalau pagi pintu dibuka, kemudian jendela dibuka, dan upayakan nanti udara yang dari luar itu masuk, jadi lebih segar gitu loh rumahnya. Oke, gitu. Kenapa teman berdua? Supaya otak kita tuh gak langsung diserbu informasi sejak detik pertama bangun gitu loh. Jadi upayakan sesuatu yang bisa kita lakukan, kayak olahraga kecil-kecil ya, stretching, ataupun mau yoga dulu gak apa-apa. Yoga juga mau kok dijak pagi-pagi. Si yoga udah bangun belum tapi mbak? Ya maksudnya tuh yoga olahraga dong, bukan yoga lainnya. Karena sebelum menyapa dunia, coba sapa di diri kamu sendiri dulu gitu teman berdua. Gitu ya. Oke. Okay. So, kali ini ada satu energi buat kamu. Energinya apa? Aku mau kasih vitamin. Vitamin apa nih? Vitamin U dari Paul Parto Hub teman berdua, spesial buat kalian.